0: adalah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden naik E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, kepala negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertemuan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bahtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru.
13: Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tanya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak beserta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Kiai Matul Hasanah mengatakan perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati. Tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sut yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.
2: Masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau edisi Jumat 18 September 2026. Informasi cuaca untuk hari ini pendengar didominasi dengan hujan ringan, khususnya buat Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai. Ini didominasi dengan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara satu kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Kampar, diperkirakan hujan petir dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa. Jiwa

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Di suasana pagi ini masih diselimuti dengan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan ya. Dan hari ini juga pendengar, sampai hari ini masih dilakukan pembelajaran jarak jauh ya, untuk para pelajar tingkat

bagaimana apapun sistem pembelajarannya, namun tetap bisa dilakukan belajar dengan sebaik-baiknya ya, dan tugas-tugas sekolah bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjalani aktivitas pada hari Jumat berkah ini di tanggal 18 September 2026 ini ya. Memang tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung minggu nih ya. Walaupun di pertengahan, tetapi tanpa terasa ini sudah tanggal 18 ya. Artinya sudah memasuki penghujung minggu. Besok sudah Sabtu ya, dan minggu sudah bisa menikmati akhir pekannya. Semoga pagi ini Anda bisa menikmati waktu dengan suasana yang santai, ceria, dan tentunya penuh energi positif. Dan bagi pelajar juga ataupun mahasiswa yang hari ini belajarnya secara virtual ya, ada yang menggunakan Zoom, ada yang secara tatap muka ya, semoga saja bisa dilaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga hari Jumat ini, Jumat memang selalu punya suasana tersendiri begitu ya. Nah, setelah kita melewati berbagai kesibukan dari Senin hingga Kamis, hari ini pendengar bisa menjadi kesempatan untuk kita menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan lupa awali pagi dengan sarapan pagi. Jangan lupa senyum juga ya. Sedekah yang paling murah itu adalah senyum, apalagi di hari Jumat ini. Jangan murung aja mukanya ya, gak baik gitu. Apalagi kalau kita bekerja dengan wajah yang ceria, wajah yang semangat ya, tampak pekerjaan kita itu bisa dilakukan dengan tulus, dengan harapan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan harapan kita besok lebih baik pula daripada hari ini. Dan buat Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju kantor, ke pasar ya, apapun aktivitas Anda yang dimulai mungkin dari rumah, semoga perjalanan dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Tetap hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan, dan jangan biarkan rasa lelah Anda mengurangi semangat Anda untuk memberikan yang terbaik. Pendengar, saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Setelah lagu-lagu selingan kami temani Anda, semoga hadirnya lagu-lagu hiburan tadi bisa memberikan Anda semangat di hari Jumat ini. Semoga kebahagiaan, kelancaran, dan banyak hal-hal positif untuk kita semua. Untuk itu tetap semangat dan teruslah bersama kami mengikuti program selanjutnya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program dialog interaktif Riau Menyapa, khususnya membahas tentang olahraga di hari Jumat ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya kita akan ikuti dialog olahraga Riau Menyapa pagi hari ini yang akan membahas tema menjaring bibit petinju muda menuju prestasi Pekanbaru. Nah, bagaimana strategi dan langkah nyata dalam mencetak petinju

0: Tinju handal masa depan dari Kota Pekanbaru. Langsung saja kita ikuti dialog olahraga Riau menyapa pagi hari ini bersama presenter Khairani Januari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau menyapa.
2: Selamat pagi pendengar, apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini, dan salam olahraga jaya. Dan senang sekali saya Khairna Januari ini kembali hadir dari program Riau Menyapa, dialog interaktif. Dan kali ini setiap hari Jumat kita hadirkan spesial untuk olahraga ya. Kita akan membahas bagaimana mungkin kualitas atau peningkatan olahraga yang ada di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru, dan apa strategi untuk event-event yang akan dilaksanakan ke depan, dan mungkin evaluasinya event-event yang sudah berlangsung ya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber, kita akan mungkin nanti akan kita bahas selama satu jam ke depan, yakni topik menjaring bibit petinju muda menuju prestasi Pekanbaru. Nah, seperti yang diketahui bahwa mungkin ini belum sampai satu tahun ya, mungkin ada beberapa bulan ya, untuk Bung Bob ini menjadi ketua Pertina Kota Pekanbaru ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini adalah ketua Pengkot Pertina Kota Pekanbaru, ada Bung Bob Wen. Ya, apa siap. Kabar nih Bung, salam olahraga
3: jaya.
2: Apa ya, kabar
3: Pertina juara.
2: Pertina ya. Juara, oh gitu ya slogannya ya.
3: Siap.
2: Salam olahraga jaya, Pertina
3: juara. Ya.
2: Oke, apa kabar nih Bung?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat pagi hari ya. Ini ya. Mudah-mudahan juga kita semua sehat dengan dilanda kabut asap yang cukup ya, agak sedikit menyiksa juga mungkin ya. Beberapa hari terakhir ini. Baik, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami persilakan di 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi untuk Anda yang ingin ada pertanyaan terkait dengan Pertina Kota Pekanbaru, silahkan saja ya di 0811-767-3991 dan di 0761-25111. Bung Bob, nah ini agak susah saya nyebutnya Bung Bob. Siap. Ya. Bung Bob, terkait dengan prestasi atau menjaring bibit petinju muda menuju prestasi di Kota Pekanbaru. Ini mungkin untuk kondisi saat ini pembinaan olahraga tinju di Kota Pekanbaru saat ini seperti apa nih Bung Bob?
3: Ya, jadi memang kita dalam kepengurusan baru ini, Mbak. Mm-mm. Yang kemarin di 2 Mei 2026.
2: 2 Mei ya.
3: Baru menginjak menjelang bulan ke-4. Bulan ke-4. Jadi memang salah satu agenda kerja pertama kita kemarin mencoba menginventarisir kondisi atau stok atlet kita, bibit kita, dan juga sasana-sasana yang ada. Nah, ternyata memang untuk sasana-sasana yang murni boxing itu ternyata memang belum terpenuhi di setiap kecamatan yang ada. Nah, ternyata kem-kem yang ada

0: dan lain-lain gitu, sehingga memang menjadi PR kami di kepengurusan baru periode 2026 sampai dengan 2030 ini, bagaimana kami akan menghidupkan kategori dalam school boy.
1: Okay.
0: Jadi memang dari usia dini SD, SMP terutama, kita akan coba jaring bibit, dan setelahnya kita akan teruskan estafet ke mereka ini untuk ke SKO nantinya, sekolah olahraga yang di Rumbai. Nah, sehingga mereka bisa masuk tahapan kategori berikutnya, ada junior, ada youth, dan elite yang terakhir menjelang mereka nanti insya Allah bisa sampai ke level profesional.
1: Oke, seperti PON begitu ya?
0: Ya, jadi level profesional ini lebih kepada kegiatan yang tidak dilakukan oleh organisasi pertinanya. Nah gitu, contoh misal seperti HSS yang di Jakarta seperti itu. Dan ya eksibisi-eksibisi di luar negeri yang juga sering di kejuaraan ini, seperti di Monaco, di Maroko, dan juga di Asia Tenggara.
1: Nah, itu mah. Oke. Kalau keterlibatan anak-anak muda Kota Pekanbaru dalam tinju, dunia tinju atau cabang olahraga tinju ini seperti apa nih, Bung Pok?
0: Jadi kalau kita lihat, kita cukup bersyukur anak muda Pekanbaru ini antusias untuk olahraga dan seni bela diri ini cukup tinggi, Mbak. Nah, tapi kita lihat sampai dengan hari ini mereka ini masih menemukan jati diri atau seni bela diri olahraga mana yang akan mereka tekuni. Nah, begitu, karena kita lihat beberapa camp dan sasana, termasuk juga para bibit atau atlet ini, masih banyak yang belum mau untuk terikat dalam satu cabang olahraga bela diri, Mbak. Nah, itu contoh seperti kemarin kegiatan di SKA Sport Show. Nah, itu kan cukup banyak. Kalau tidak salah hampir 80-an peserta.
1: Kategorinya juga banyak.
0: Kategorinya juga banyak untuk yang boxing, tapi juga mereka main di cabang olahraga yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang mereka ingin menemukan di mananya ujungnya gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita juga, dan salah satu program kita ke Jurkot, terutama tahun depan itu kita canangkan setahun itu wajib bisa 4 kali, Mbak. 4 kali dalam setahun per 2027. Kita mau galakkan di tahun ini, kebetulan memang tahun ini sangat padat. Jadi Kejur Prof dari Pertina sendiri ada dua kegiatan. Bulan ini di Kampar Bangkinang, bulan depan Oktober itu ada di Bagan Siapi Api Rohil. Nah, setelahnya nanti ada juga di Oktober itu momen Kejurnas Pertina. Juga ada agenda wacananya PON bela diri, dan di Pekanbaru sendiri Desember itu akan insya Allah mudah-mudahan dari Pemko sudah melalui Dispora dan KONI itu akan mengadakan PORKOT.
1: PORKOT, oke.
0: Nah, itu, Mbak.
1: Oke, itu menjaring juga untuk bibit-bibit atlet yang ada di Kota Pekanbaru ya. Tapi apa yang menjadi latar belakang dari mungkin dari Pertina Kota Pekanbaru untuk fokus menjaring bibit petinju di Kota Pekanbaru nih, Bung Bok?
0: Ya, jadi memang latar belakangnya kita harus terus terang, Mbak, bahwa kondisi jumlah atau stok atlet kita Kota Pekanbaru ini masih belum memenuhi target. Nah, jadi dari 29 kelas kompetisi resmi itu kita baru bisa mengisi di 11 kelas kondisi jumlah atlet kita. Nah, jadi bahkan belum sampai 50%, Mbak. Nah, sehingga dari dasar ini kita memang kemarin sudah koordinasi dengan alhamdulillah Pak Kadisdik sangat mensupport, dan dalam bulan ini juga akhir bulan atau mungkin di Oktober setelah lepas masa ujian, karena akan ada momen ujian anak sekolah, kita akan mulai sosialisasi dengan dukungan dari Disdik ke SMP dan ke SD untuk pengenalan cabang olahraga kita menjadi ekstrakurikuler. Nah, kita juga akan membawa atlet yang dari SD sampai dengan SMA. Nah, untuk melihatkan bahwa olahraga ini adalah seni bela diri, olahraga prestasi. Dan kita sangat safety, seperti di Bangkinang kemarin, kita eksebisi anak kelas 3 SD dan anak kelas 6 SD. Nah gitu, 3 ronde juga, per 3 menit gitu. Jadi total 9 menit dengan 3 menit istirahat setiap rondenya. Dan alhamdulillah juga disaksikan oleh masyarakat Bangkinang bahwa olahraga ini sangat safety. Begitu, Mbak.
1: Oke. Berarti ini kita fokuskan ke SMP,
0: kita SD. Mulai dari SD.
1: Oh, dari mulai,
0: mulai dari
1: SD.
0: Dari SD. Oh, okay. Dan atlet kita kelas 3 SD sudah ada.
1: Oh.
0: Sudah ada sekarang kelas 3 dan kelas 6.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi masih jauh, harusnya kita harus memenuhi di 29 kelas di kejuaraan resmi itu, Mbak.
1: Tapi kalau untuk saat ini sampai saat ini nih, udah berapa atlet yang ada di Kota Pekanbaru sendiri nih, Bung?
0: Kalau yang di kita termasuk SD itu baru di 13. Jadi satu kelas itu satu atlet, Mbak.
1: Satu atlet.
0: Mm-hmm. Dan memang di setiap kejuaraan itu, mm-hmm, contoh misalnya ada kejuaraan prof. Nah, satu kota itu atau kabupaten memang hanya bisa mengutus satu atlet untuk satu kelas.
1: Mm-hmm.
0: Nah, gitu. Jadi misalnya di satu kelas itu ada yang lebih dari satu atlet, kita mungkin akan naik atau turunkan kelas berat badannya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Oke, baik. Kemarin kan sudah digelar juga ke Jurprov ya.
0: Ke Jurprov.
1: Baru-baru ini
0: ya, di Kampar Bangkinang.
1: Kampar. Nah, ini bagaimana hasil mungkin dari prestasi dari atlet Kota Pekanbaru nih, Bombo?
0: Ya. Jadi memang di kejuaraan ke Jurprov Pertina provinsi yang ada di Kampar Bangkinang kemarin itu memang kita cukup banyak mendapat tantangan, musibah, Mbak. Jadi ada beberapa atlet itu yang kebetulan memang ya mungkin cobaan dari Allah, ada yang keluarga meninggal, okay, ada yang orang tuanya kecelakaan, termasuk pelatihnya, sehingga kemarin kita hanya menurunkan itu dua atlet. Hanya dua ya.
1: Dari empat jadi hanya dua.
0: Dari enam, Mbak. Awalnya enam.
1: Ya?
0: Awalnya enam gitu. Jadi kita kaget juga gitu. Dan itu di hari-hari terakhir kan, ya jadi kita juga terpaksa pembatalan hotel dan segala macam, tapi ya namanya qadarullah, insya Allah mudah-mudahan di rohil nanti keenam bahkan kita target mengikuti di 10 kelas bisa terpenuhi, Mbak.
1: Okay.
0: Nah, untuk hasil sendiri di kelas 5-4 itu atas nama Wanda Hoki Manurung, alhamdulillah meraih emas. Nah, untuk di kelas 75 kilogram atas nama Muhammad Ibra itu alhamdulillah belum emas tapi perak.
1: Ya. Okay. Alhamdulillah. Berarti salah satu emas satu perak.
0: Satu emas satu perak, Mbak. Ya.
1: Di kejurnas kemarin. Baik. Sudah ada yang bergabung, kita buka saja dulu terlebih dahulu ya, Bang Bob. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Rani. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
2: Pak Atong, Pekanbaru, Tangerang Utara.
1: Pak Atong, baik, silakan.
2: Selamat pagi, Bung Ketua Pertina, Ketua Pertina
1: Kota Pekanbaru.
2: Pekanbaru terbaru terpilih ya.
0: Siap, Pak Atong ya.
2: Iya, kalau kita kalau cabang olahraga tinju, kalau untuk nasional kan kita juara pelajar tingkat nasional. Jadi kita emang perlu bakat olahraga boxing itu ya bagus kan. Jadi buat Bung Bob karena baru terpilih, jadi minta tolong saya dimotivasi anak-anak kita itu. Kalian harus berani bermimpi besar. Jangankan ke nasional, berani bermimpi kalian bertanding di Olimpiade, dan setelah sukses di amatir kalian berani bermain di profesional minimal seperti Manny Pacquiao yang di Filipina sana. Kalau amatir kan seperti Oscar itu kan jenjangnya dari amatir naik ke profesional jadi petinju seperti si UPLG yang dari Kazakhstan itu kan tuh basicnya kan emang amatir dia. Jadi kita Pekanbaru ini sangat banyak anak-anak muda. Jadi jangan anak-anak muda itu sukanya tawuran, kita arahkan dengan positif. Arahkan kalian, daripada kalian bertarung brutal, lebih bagus kalian bertarung mencari uang, dan mencari pekerjaan. Kalau zaman sekarang udah sangat enak jadi atlet itu. Contoh Rio aja, ada atletnya Sumaya itu kemarin Rani membuat beritanya itu berangkat ke Asian Games, satu-satunya atlet di atlet Rio cabang olahraga tekball. Jadi olahraga zaman sekarang ini bisa menjamin masa depan kalau hidupnya teratur dan mau menabung. Itu
1: betul,
2: saja.
1: Setuju itu ya, Pak Atung.
2: Selamat pagi.
1: Benar, baik, selamat pagi Pak Atung. Terima kasih. Ya. Itu kalau misalnya olahraga menjadi pondasi utama untuk menuju prestasi yang gemilang ke depan, itu setuju ya, asalkan fokus dan mungkin bermental baja ya.
0: Disiplin.
1: Disiplin yang mungkin utama. Mungkin ada tanggapan Bung Bob, silakan.
0: Ya, jadi terima kasih

0: silakan 0761-25111 atau di 0811-76-73-991. Mungkin nanti kita di luar diskusi ini nanti kita bikin janjian ya Pak Atom. Baik, Bung Bob, apa nih target prestasi yang ingin dicapai Pertina Pekanbaru melalui pembinaan petinju muda ini, Bung Bob?
1: Jadi secara target kita memang mentargetkan pertama sekali itu kita wajib tutupan tahun ini bisa membentuk 15 sasana di 15 kecamatan Kota Pekanbaru. Itu satu. Yang kedua, setiap sasana itu kita mentargetkan mempunyai stok atlet untuk di 10 kelas. Nah, yang berbeda begitu. Nah, yang ketiga memang target dari Pertina sendiri bagaimana di 2027 kami dapat mewujudkan impian bersama insan tinju di Kota Pekanbaru ini setahun itu bisa melaksanakan 4 kali kujurkot. Nah, gitu. Nah, makanya tadi mungkin diselingi kita sangat berharap dalam momen yang luar biasa ini bahwa terutama pihak-pihak swasta yang silakan kita berkolaborasi dalam cabang olahraga kita disupport, mungkin dalam sisi kemajuan dan pengembangan usahanya kita juga bagaimana juga akan membalas mensupport begitu Mbak. Ya begitu. Jadi memang 15 kecamatan, 15 sasana, satu sasana itu paling tidak minimal 10 kelas. Nah, kejuaraan kejurkot itu bisa 4 kali. Nah, sehingga setiap momen jadi setelah itu tercapai Mbak, memang fokus kita itu akan kejuaraan yang sifatnya nasional. Jadi tidak hanya di Riau saja, karena memang terutama dari timur. Jadi memang atlet-atlet dan petinju dari timur ini luar biasa dapat menjadi sparring partner yang untuk semakin mengembangkan atlet kita Mbak. Nah gitu, jadi memang timur ini luar biasa. Jadi lebih seperti membudaya anak mudanya. Nah gitu Mbak. Untuk bertinju, mungkin maaf ngomong, mungkin bertinju di luar resmi, diresmikan mungkin dalam sebuah kegiatan atau kejuaraan. Nah jadi memang target kita setelah itu semua tercapai, kita akan mencari kompetisi-kompetisi yang skala nasional. Nah, untuk bisa selanjutnya ke jenjang internasional minimal di Asia, dan sehingga itu merupakan pencapaian minimal akhir yang kita ingin atlet kita raih, sehingga menjadi gerbang masa depannya yang apakah mengabdi di pemerintah atau mungkin dia jalur profesional bahkan ke internasional itu Mbak. Itu target kita.
0: Tapi apa tantangannya mungkin dari organisasi tinju ini yang selama ini berdiri? Mungkin Bung Bob ya baru 4 bulan mungkin ya. Tapi pasti sudah ada dari pengurus lainnya mungkin tantangannya seperti ini. Apa sih tantangan utamanya sih Bung Bob?
1: Jadi saya juga di kepengurusan sebelumnya, di kepengurusan Ketua Herikawi, kita juga di Wakil Ketua 1 kemarin Mbak. Wakil Ketua 1. Nah, dan dalam momen ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua Herikawi yang mengamanahkan estafet kepemimpinan ketua ini kepada kami. Nah, juga tantangan sebetulnya menjadi insan olahraga ini merupakan sebuah pengabdian, Mbak. Pengabdian ini ya mungkin ada yang teman-teman berseloroh, pengabdian sosial memang. Nah begitu, jadi namanya dalam pengabdian sosial tentu tidak akan lepas dari pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, tenaga, dan bahkan juga secara dana. Nah itu yang memang menjadi tantangan, saya rasa tantangan di semua organisasi ya Mbak ya. Tidak hanya cabang olahraga, bahwa tidak hanya atlet cabang olahraga yang ingin berprestasi cabang olahraganya, tetap pengurusnya juga harus mempunyai mental yang bagus, pengabdian yang bagus, dan juga disiplin. Nah ini juga menjadi tantangan kami dan mungkin juga di rekan-rekan cabang olahraga yang lain. Jadi memang untuk mengharapkan keaktifan pengabdian dan kedisiplinan pergerakan menjalankan agenda-agenda yang ada di organisasi Pertina ini, itu kita tentu tidak bisa paksakan dalam seluruh pengurus. Nah, ini menjadi PR, Mbak. Memang tantangannya balik mungkin passion namanya. Nah, ini yang sebagian dari kepengurusan juga saya juga basicnya juga bukan dari insan tinju sebetulnya. Tapi alhamdulillah kebetulan orang tua bapak saya juga waktu di kampungnya dulu merupakan petinju amatir juga.
0: Oh, okay.
1: Sehingga kesukaannya ada sampai dengan hari ini. Nah, tantangannya pengurus sendiri, Mbak. Nah, pengabdian tadi. Yang kedua memang keaktifan membentuk di 15 kecamatan sasana. Karena investasi di satu sasana itu juga paling tidak 100 juta. Satu sasana.
0: Satu sasana.
1: 100 juta ini tentu sasana yang layak.
0: Okay.
1: Nah, kalau hanya sekedar tras terus diberikan tali seperti ring bisa saja. Samsaknya mungkin ya ban-ban bekas atau apa, tapi bagaimana kita juga tantangannya menciptakan sarana prasarana yang layak, yang standar di setiap sasana nanti, sehingga atlet yang juga akan kita cetak ini standar.
0: Ya.
1: Karena kalau sarana prasarannya saja sudah
0: tidak
1: layak, ya maaf ngomong, kita khawatir juga dalam pencetakan nanti tidak standar atlet kita. Tantangannya ya lebih kedua sih, Mbak, pengurus sendiri dan juga memang secara finansial yang kita terus berupaya bersama-sama.
0: Inilah dibutuhkan untuk Bapak Asuh ya dari apa namanya setiap cabang olahraga memang keluhannya memang sama ya. Tapi inilah yang memang kita butuhkan saat ini, apalagi mungkin dengan anggaran yang ini ya
1: luar biasa, Mbak. Jadi kita mengharapkan dan mengimpikan lahirnya atau adanya Pak Atong-Pak Atong di setiap kecamatan ya. Ini
0: mudah-mudahan dengan
1: amin
0: kerja keras kita bersama. Tapi untuk apa namanya menjaring bibit melalui sekolah-sekolah ini, akan semua sekolah yang akan kita lalui nanti di Kota Pekanbaru atau seperti apa nih, Bu?
1: Ya.
0: Dan mulai kapan?
1: Ini kita sedang setting jadwal, Mbak, sedang setting jadwal. Karena kemungkinan juga beberapa sekolah itu minggu depan sudah ujian SMP. Dan kemungkinan ada yang jadwalnya di minggu depan lagi, di sementara kita juga persiapan ke Jorprov. Jadi kemungkinan besar itu per 12 Oktober kita akan roadshow di setiap di seluruh SD, SMP baik negeri maupun swasta, Mbak, yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, karena seperti di Siak Ulu ini, kalau misalnya harus ada sekolah yang berminat sementara hanya membatasi wilayah, ini kan kasihan juga ke Bangkinang, Mbak, ke Jawan. Nah gitu, jadi seperti Tambang ya kan. Nah, ini kita semua SD dan SMP negeri dan swasta, Mbak, akan kita kunjungi.
0: Oke, setelah ujian ini
1: kemungkinan apa? Setelah ujian kita mengikuti kejur prof di Bagan dulu, Rohil. Nah, setelahnya insya Allah kemungkinan sudah, karena kita punya waktu hanya 2 bulan menjelang Porkot untuk membentuk 15 sasana di 15 kecamatan untuk mengikuti Porkot. Karena ini tugas arahan dan juga PR dari Bapak Wali Kota dan juga Ketua KONI kita. Nah, tentu ini harus kami capai agar timbal balik mungkin beliau-beliau ini memberikan support. Nah, untuk di 15 sasana nanti, amin.
0: Tapi PR kan besar juga ya, Bung.
1: Sangat besar, Mbak. Karena dari data kita selama ini memang belum tercapai. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan doa, support dari ketua-ketua Pertina yang lama, insya Allah mudah-mudahan dapat terwujud dalam kepengurusan yang kali ini.
0: Okay.
1: Amin, Mbak.
0: Ya. Okay, amin. Baik. Baik, kita doakan bersama ya, mudah-mudahan dengan adanya ya ini, kalau dibilang bulan Desember, ini sudah bulan September. Dan ada beberapa, mungkin 1-2 bulan lagi yang kita persiapkan ya, untuk apalagi sasana di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin Bung Bob kepada para orang tua ya yang memiliki anaknya yang bakat dan minat di olahraga tinju ini, seperti apa nih, Bung Bob?
1: Ya, jadi kepada Bapak Ibu ya, para orang tua, marilah mulai untuk aware bagaimana memilihkan wadah kegiatan positif di luar kegiatan formal akademis untuk anak-anak kita, karena memang masuk di menjadi insan olahraga ini pendidikan mental dan kedisiplinan yang kami terutama berkewajiban dari pengurus cabang olahraga ini juga akan insya Allah sangat bermanfaat untuk ananda-ananda kita ke depan. Jadi pendidikan formal yang sudah ditempuh didapat di sekolah ketika dibarengi dengan wadah seperti di mengikuti sebuah cabang olahraga, bahkan meniatkan anaknya untuk atlet, itu insya Allah akan sangat menjadi bekal yang bagus. Selain doa bapak dan ibu, ya doa kita para orang tua untuk masa depan anak kita. Nah yang kedua, terkhusus untuk cabang olahraga tinju, terutama Pertina ini Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Jadi kita amatir bukan profesional. Mulai dari latihan sampai dengan kejuaraan, kita itu sangat memperhatikan seluruh peralatan pelindung bagi atletnya. Ya, ada protektor yang bagian pinggang ke bawah bagi yang pria, dan head guard itu untuk schoolboy, junior, youth, itu wajib dipakai. Nah, terus hanya elite yang tidak pakai head guard lagi, Mbak. Tapi kalau yang wanita masih tetap pakai. Nah, terus juga sekarang glove itu, ya sarung tinju itu sudah semakin safety, Mbak. Nah, semakin safety. Dan untuk wasit yang menyelenggarakan pertandingan itu juga semakin dibekali dengan semacam skat ketika para atlet ini fight di ring itu, momen-momen yang hanya persekian detik itu melakukan stop atau break gitu. Jadi ketika ada yang potensi saja langsung di stop. Jadi sebelum terjadi, jadi mitigasi-mitigasi yang dilakukan baik dari mulai persiapan sampai dengan saat melakukan pertandingan itu luar biasa, Mbak.
0: Itu sudah aturannya berarti, Bung?
1: Sudah menjadi aturan. Gitu. Dan di Kejur Prof Rohil Bagan ini kembali Pengprop Pertina oleh Ketua Dewan Ababan, terima kasih, kembali melakukan pelatihan wasit hakim dan pelatih. Jadi semakin dimantapkan sehingga meyakinkan para orang tua bahwa olahraga tinju ini insya Allah safety. Okay. Karena kebetulan anak saya setelah juga saya terjun di sini, alhamdulillah di rumah peralatan sudah lengkap. Nah, tapi memang untuk meniatkan menjadi atlet masih pertimbangan dengan ibunya.
0: Yeah. Tapi kalau dari segi pelatih dan mungkin wasit dan hakim dari Pertina sendiri seperti apa nih, Bung, gambarannya, Bung?
1: Nah, untuk
0: tapi sebelum jawab, ada yang bergabung.
1: Pak Atong nih.
0: Pak Atong lagi. terputus ya.
1: Baik.
0: Silakan mungkin, Bung.
1: Iya. Jadi pelatih, wasit dan hakim untuk Pertina memang kita akui di seluruh Pengkot dan Pengkap saat ini juga menjadi PR, Mbak. Nah, juga menjadi PR sehingga hasil evaluasi kemarin dengan pengurus Pengprop Pertina, ya, ada Bung Duan Samuel Nababan, ada Bang Darman Hutauruk, akhirnya kembali dibuat di Kejur Prof Rohil ini Bagan untuk pelatihan sertifikasi lisensi untuk pelatih wasit hakim. Selain menambah jumlah, juga memastikan di setiap pertandingan itu tentu kita tidak ada yang sempurna, Mbak. Nah, seperti kejuaraan Bangkinang kemarin adanya evaluasi untuk peningkatan. Nah, mudah-mudahan setiap kejuaraan itu ketika ditonton oleh masyarakat, oleh orang tua, mungkin calon atlet melihat bahwa ternyata memang sangat safety. Nah, dan juga mungkin mohon izin dalam momen ini memanfaatkan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan baik camp mungkin event organizer yang mencintai dunia olahraga bela diri ini dan juga sampai memberikan dedikasi membuat kegiatan-kegiatan kejuaraan mewakili mungkin cabang olahraga yang ada, terutama bela diri, kami sangat memohonkan, ayo kita kolaborasi gitu. Nah, karena kegiatan-kegiatan di luar cabang olahraga untuk seni bela diri ini, jangan sampai dalam hal peraturan pertandingannya itu ada yang terlupa. Nah, terhadap ketentuan bela diri itu, contoh boxing misalnya, pakaiannya, sepatunya, glove dan segala macam, gamsilnya. Karena kegiatan-kegiatan kita juga sebetulnya kita sangat mensupport, tapi kita sangat berharapkan kolaborasinya, sehingga ketika kejuaraan itu dibuat, walaupun tidak oleh cabang olahraga resminya, ketika ditonton itu tetap standarnya standar resmi. Nah, ketika standarnya tidak resmi, yang kita takutkan adalah dilihat masyarakat, wah tinju gak safety ya, oh tinju bahaya ya begitu, atau Muay Thai bahaya ya misalnya. Padahal saya sangat yakin semua cabang olahraga, baik sampai dengan pusat, peraturan semakin ke depan itu akan semakin safety dan semakin baik. Yeah. Nah, ini yang dalam momen ini kita juga mengharapkan, Mbak, kawan-kawan yang lain ketika ingin mengadakan kegiatan kejuaraan juga, kita sangat mengharapkan adanya kolaborasi untuk semakin sempurna acara yang akan diadakan.
0: Laksanakan nanti. Ya, siap. Baik. Apa nih harapan ke depan ini, Bung Bob? Mungkin secara menyeluruh terkait dengan Pertina, Kota Pekanbaru, atlet, dan mungkin event-event ke depan yang akan kita laksanakan ini, Bung Bob.
1: Kalau harapan memang balik ke yang target tadi, Mbak, ya. Target tadi ya. Nah, tentu menjadi target ini yang menjadi impian, cukup berat. Insya Allah bukan berarti mustahil. Jadi memang harapannya terbentuknya 15 kecamatan, dan ini juga impian kita untuk seluruh cabar, Mbak. Ketika seluruh cabar tercapai 15 kecamatan, terutama Pekanbaru, tentu ini juga akan menjadi motivasi bagi pemerintah kota, KONI dan juga Dispora. Nah, tentunya juga ketika menjadi perhatian, akan memberikan dukungan, maka akan balik lagi ke cabang olahraganya, balik lagi ke sasana, dan balik lagi feedbacknya ke atlet. Nah, jadi memang kita selalu melakukan komunikasi di kantor KONI dengan kawan-kawan cabar yang lain. Yuk kita bentuk di 15 kecamatan, sehingga Pemko menjadi termotivasi melakukan dua kali dalam masa kepengurusan itu porkot. Nanti ada porprop, begitu juga. Nah, tentunya kalau itu bisa tercapai, menjaringkan bibit juga lebih mudah, mencetak atlet berprestasi lebih mudah, insya Allah. Nah, sehingga kan semuanya hidup, Mbak. Nah, itu yang menjadi impian kami, terutama kami di Pertina. Memang harapannya juga, ya lewat mungkin Pak Atong, para senior-senior kami ya, kita yakin kalau dari penyampaian Pak Atong ini juga pasti senior kami nih. Nah, begitu, sehingga adanya Pak Atong-Pak Atong yang lain, bagaimana juga peran swasta tidak hanya fokus kepada dunia bisnisnya, tapi bagaimana juga secara CSR-nya memberikan manfaat kepada masyarakat di mana usahanya berada. Nah, itu, Mbak.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ya, kita berharap Amin. Adanya dukungan dari stakeholder, pemerintah, dan ya mungkin pengusaha dan lain sebagainya untuk membantu dunia olahraga, terutama mungkin ini PR yang besar juga untuk Pertina Kota Pekanbaru, membangun sasana yang harganya juga enggak sedikit ya, Bung, ya. Dan ini emang harus dilakukan untuk menjaring atlet-atlet berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Nama provinsi, dan nanti mungkin bisa nama Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih Bung Bob sudah hadir di studio program Satu Dari Pekanbaru, dan kita cukupkan untuk dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Tanpa kita sadari, sebetulnya setiap hari kita tuh sudah selalu ada di tiap fase perubahan. Sadar atau tidak sadar, misalnya ketika kita pergi dari rumah, menuju ke kantor, atau menuju tempat kuliah kita, kita itu sering dilewati oleh banyak kejadian yang menuntut kita untuk melakukan suatu perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan yang gak kita pahami, gak kita sadari juga, tapi secara otomatis sudah berubah. Nah, perubahan seperti apa? Contohnya, misal ketika kita salah jurusan, kita naik kendaraan umum, mau gak mau kita harus cepat-cepat mengakses hal-hal yang bisa membantu kita untuk kembali pada tujuan kita. Atau ketika kita di kendaraan umum, ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita sadari juga tiba-tiba, lalu kita perlu melakukan serangkaian perilaku yang saat itu juga secara otomatis kita perlu lakukan hanya demi kita bisa bertahan sampai di tujuan kita saat itu. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan perubahan? Melakukan perubahan itu banyak sekali alasannya. Kalau di fenomena yang besar seperti pandemi ini, tentu untuk menjaga kesehatan kita. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga diri orang lain yang ada di sekitar kita dan juga masyarakat luas. Kenapa? Supaya pandeminya cepat berakhir. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih pribadi, yang sifatnya lebih personal lagi, melakukan perubahan ini sifatnya juga untuk diri sendiri, untuk melakukan pengembangan diri. Bisa karena kita sayang dengan diri kita, sehingga kita melakukan perubahan. Ketika kita sudah mencapai satu hal yang ingin kita capai, kecenderungannya manusia itu merasa tidak puas, ya, sehingga ingin melakukan pencapaian berikutnya lagi. Untuk melakukan suatu pencapaian berikutnya lagi, diperlukan yang namanya self-integrity atau integritas diri. Maka demi kesinambungannya, ada benang merahnya untuk melakukan integritas diri ini, kita memerlukan serangkaian perubahan yang baik tentunya untuk diri kita. Selain itu, self-growth, adanya perkembangan dalam diri kita, ini adalah bentuk kita sayang dengan diri kita. Makanya, kalau kita sayang dengan diri kita, kita tentu ingin hal yang lebih baik lagi. Ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita supaya lebih berkembang lagi. Kita mencapai hal yang rasanya saya saat ini belum bisa. Tapi dengan perubahan-perubahan yang optimal saya lakukan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, saya bisa mencapai pengembangan pencapaian yang saya ingin capai. Nah, tahapan-tahapan di dalam perkembangan atau perubahan ini ada 5. Apa saja tuh? Kita perhatikan ya. 1, namanya adalah pre-contemplation. Pre-contemplation adalah kondisi di mana kita tuh seringkali mengalami denial. pengabaian. Penting gak sih saya melakukan perubahan? Kayaknya gak penting deh. Covid tuh ada gak sih? Enggak ada. Itu tahayul. Itu gak beneran. Itu bohong deh. Kayaknya kita lagi dikerjain sama pemerintah gitu ya. Pada awal-awal kita melakukan PSBB, kita sering kali mengalami denial ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Apalagi yang mengalami kisah-kisah asmara tuh. Kayaknya aku gak perlu berubah deh. Pasanganku sayang kok sama aku, dia perhatian kok, dan hubungan kita baik-baik aja. Kita selalu ada di tahap pre-contemplation ini setiap kali kita ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua, setelah kita ada di fase denial tadi dan tawar-menawar ya, penting gak penting gitu ya, kita masuk di tahapan kedua, yaitu namanya contemplation. Di tahapan ini kita sudah lebih sadar, tapi kita galau. Iya ya, kayaknya aku tuh butuh berubah deh. Kalau aku gak berubah, nanti pasanganku jadi gak sayang lagi sama aku. Kalau aku gak mempercantik diriku, nanti dia pergi sama orang lain. Kalau aku gak mengubah cara komunikasiku sama pasangan, nanti dia merasa tersakiti. Karena aku ngomongnya tuh ceplas-ceplos banget. Aku sarkas banget jadi orang. Kalau aku gak memperbaiki cara komunikasiku ini, kok pasanganku bakalan pergi, gak perhatian lagi. Ini di tahapan contemplation, kita sadar, tapi kita masih galau. Tapi berubah tuh susah loh, gak mudah loh berubah itu. Kemudian semakin kita sadar dengan kebutuhan kita untuk berubah, kita naik tingkat dalam melakukan perubahan ini. Kita ada di tingkat preparation. Kita mulai cari-cari info. Cara komunikasi yang ideal tuh gimana sih? Pakai sandwich communication, pakai iMessage, atau pakai apa ya? Aduh, gimana ya untuk ngubah supaya aku gak sarkas lagi? Ketika kita udah ngomong keceplosan, kita nyinyir, pedes gitu ya kalau ngomong, kita langsung tutup mulut kita, sadar diri. Oh, gak boleh gitu. Terus kita ingat, dulu aku kayaknya ada safe deh. Kalau lagi berantem gini, cara ngomong yang tepat tuh gimana sih? Ya, kita udah safe, kita baca-baca lagi, kita praktekkan. Yang keempat berikutnya, kita udah mulai masuk di tahapan action. Kita memasuki langkah-langkah untuk mengarahkan diri kita menghadapi perubahan-perubahan ini. Kita mulai latihan. Sayang, aku lagi latihan nih mau mengubah diri. Aku minta waktu ya, aku baca contekanku dulu. Nah, itu kita sudah mulai ada usaha-usahanya. Kemudian di tahapan yang terakhir adalah tahapan maintenance. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan dan sudah mulai terlihat hasilnya. Kalau ngomong sama pasangan udah mulai pakai aku, bukan lagi kamu, bukan lagi pointing. Kamu tuh gini, tapi aku tuh lagi ngerasa sendiri loh karena kamu sibuk kerja. Aku pengen diperhatikan sama kamu lebih panjang lagi, lebih lama lagi, lebih spesial lagi. Bisakah kamu beliin aku bunga? Beliin aku coklat saat aku lagi galau kayak gini sayang. Nah, di saat ini kita sudah lebih melihat perubahannya nyata, terukur, dan fokus untuk mempertahankan perubahan-perubahan ini supaya hubungannya pun juga jadi lebih indah lagi. Nah, itu contoh ketika kita memahami bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan. Tetapi yang perlu diingat, kenapa sih sebenarnya kita tuh berubah? Motivasi kita melakukan perubahan tuh untuk apa? Karena tanpa motivasi dalam melakukan perubahan, seringkali kita akan mengalami yang namanya lupa atau setengah-setengah. Berubahnya tuh ya saat ini aja deh, tapi sebulan kemudian lupa, balik lagi ke asal kita. Nah, siapa yang kayak gitu? Siapa yang masih sering seperti itu? Biasanya kalau masih sering kayak gitu, akan membuat kita jadi dilema terus. Si tahapan yang 5 tadi naik turun terus tuh, bolak-balik 1, 2, 3. Udah kelima, mulai lagi kedua lagi, jadi galau lagi. Semoga teman-teman di sini ketika ingin memutuskan saya mau berubah, benar-benar kita berubah yuk sama-sama. Cuma dengan satu alasan, satu motivasi yang kena banget di hatinya teman-teman apa? Apakah karena teman-teman begitu sayang dengan diri teman-teman? sehingga saya melakukan perubahan ini untuk diri saya loh. Atau saya sayang dengan hubungan saya sehingga saya ingin berubah. Atau teman-teman bisa memastikan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman ini karena integritas value yang teman-teman miliki dalam kehidupan teman-teman. Value hidup apa yang teman-teman ingin capai dalam proses teman-teman semakin lama semakin dewasa, semakin lama semakin bijaksana. Kemudian, apa sih sebetulnya yang mendasari kita tuh harus berubah? Kenapa kita harus berubah? Dan kenapa kalau kita nggak berubah, emang efeknya apa sih? Kita tuh kan kadang suka skeptis, suka pesimis. Kenapa sih harus berubah? Udah enak-enak kok ada di zona nyaman kita, kok kita harus berubah juga? Rupanya nih, kalau kita berubah, ya, ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita. Kita akan merasa semakin bersyukur. Kita akan merasakan bebas dari yang namanya burnout. Karena kita berani, kunci katanya adalah berani melakukan suatu perubahan dalam hidup kita, mencapai hal yang awalnya kita anggap mustahil, ternyata kita bisa. Kalau teman-teman suka mengejar beasiswa gitu ya, itu kan teman-teman harus melakukan suatu perubahan untuk mencapai skor bahasa Inggrisnya harus berapa ya? IELTS atau TOEFL-nya. Dapat beasiswa tuh tesnya apa aja ya? Itu perubahan kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan karir yang lebih baik tentunya. Untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan konsep dan wawasan berpikir yang jauh lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kemajuan diri teman-teman. Nah, akhir kata, saya mau mengingatkan lagi nih. Kalau kita nggak berubah, kita akan mentok di zona nyaman kita dan kita akan selalu tertinggal. Ibarat kereta, ya, kita tuh selalu ketinggalan. Kita harus nunggu lagi, 20 menit lagi, nunggu lagi jadwal berikutnya yang kita nggak tahu apakah jadwal yang berikutnya itu akan benar-benar tiba atau enggak. Sama halnya, kita nggak pernah tahu kesempatan kita akan benar-benar ada terus atau tidak, kalau kita gak mulai dari sekarang berubah, kita tingkatkan diri kita karena kita sayang.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini sudah pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini tentang rangkaian kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 akhirnya resmi berakhir. Dan malam penutupan yang berlangsung pada Kamis 17 September 2026 ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian kompetisi teknologi kemaritiman yang digelar sejak 14 September lalu dengan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Nah, saudara pendengar, kontes kapal Indonesia tahun ini diikuti oleh 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia yang berkompetisi menampilkan gagasan, desain hingga performa prototipe kapal dan teknologi kemaritiman.

Penutupan berlangsung di lapangan Tugu Bengkalis pendengar dan secara resmi menandai berakhirnya pelaksanaan KKI Kontes Kapal Indonesia tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, perguruan tinggi, serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya ajang nasional tersebut. Malam puncak Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 juga diisi dengan pengumuman para pemenang dari berbagai kategori serta penyerahan penghargaan kepada tim-tim yang berhasil meraih prestasi. Nah, saudara pendengar, yang sangat membanggakan untuk juara umum Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 diraih oleh Institut Teknologi 10 November atau ITS. Piala juara umum diserahkan oleh Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan KKI 2026 di Bengkalis pendengar ini juga menjadi catatan tersendiri karena ajang nasional ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Pulau Jawa dengan Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya sebagai perguruan tinggi tuan rumah. Dari Bengkalis, Kontes Kapal Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan kreativitas, teknologi, dan inovasi di bidang kemaritiman Indonesia. Nah, itu dia pendengar informasi terkait malam penutupan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang masih setia di Pro 1 RR Bengkalis saat ini dan juga sedang melakukan berbagai kesibukannya, baik di kantor, di rumah, di mana saja Anda berada. Hari ini Jumat, pendengar, di sela kesibukan Anda beraktivitas, namun tetap harus jaga kesehatan ya, karena di tengah kondisi yang seperti saat ini memang kita harus memberikan perhatian ya buat kita bersama, di mana kabut asap masih melanda wilayah Bengkalis dan sekitarnya, pendengar, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap kondisi kualitas udara yang menjaga dan juga menjaga kesehatan terutama selama aktivitas di luar rumah ya. Nah, saudara pendengar, kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap ini memang dapat berdampak pada kesehatan kita ya, khususnya bagi anak-anak, kemudian lansia ya, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Nah, sementara paparan asap itu dapat menyebabkan mata perih, pendengar. Selain itu, tenggorokan terasa tidak nyaman, batuk, hingga sesak atau gangguan pernapasan. Karena itu, jangan menganggap kabut asap sebagai kondisi yang biasa dan sepele ya. Nah, untuk mengurangi paparan asap, tentu saja kita dianjurkan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang memburuk ya, seperti saat ini nih, pendengar. Namun jika harus keluar rumah, pendengar, gunakan masker ya yang sesuai dengan dan juga pastikan penggunaannya benar. Nah, di dalam rumah upayakan agar asap dari luar tidak masuk sebanyak mungkin, serta perhatikan kondisi anggota keluarga, terutama anak-anak dan mereka yang rentan ya terhadap gangguan pernapasan. Nah, jadi dalam kondisi kabut asap seperti ini, pendengar, kegiatan belajar mengajar di sekolah juga menjadi perhatian ya, dan ini perlu menyesuaikan keadaan demi melindungi kesehatan peserta didik. Pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu upaya agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa harus membuat anak-anak terlalu lama terpapar udara yang tidak sehat. Nah, kepada para orang tua, mudah-mudahan bisa mendampingi anak-anaknya ya selama belajar dari rumah dan tetap ciptakan suasana belajar yang nyaman. Namun, pendengar, yang tidak kalah penting, kita bersama-sama mencegah munculnya asap baru ya. Nah, caranya jangan melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan, karena api yang kecil dapat berkembang dan memperburuk kondisi udara. Jika melihat adanya potensi kebakaran lahan atau kejadian yang dapat membahayakan lingkungan, maka segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan secepatnya. Nah, untuk itu, pendengar, ini penting ya, karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Mari terus kita pantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, dan kita berharap nih semoga kabut asap segera berlalu dan masyarakat Bengkalis serta sekitarnya dapat kembali menikmati udara yang bersih dan sehat. Tetap jaga kesehatan, lindungi keluarga, dan jadikan keselamatan sebagai prioritas utama ya. Selamat menjalankan aktivitas di hari Jumat ini, pendengar, dan selamat menikmati segala kehangatan dan kebahagiaan di pagi hari ini.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Brancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ji?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi-sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan
1: bakso? Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Para pendengar, selamat pagi menjelang siang ya. Dan hari ini kembali kita dipertemukan dengan hari Jumat, di mana hari yang penuh berkah dan menjadi kesempatan bagi kita pendengar untuk memperbanyak kebaikan. Apapun aktivitas yang sedang Anda jalani pagi ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Nah pendengar, Jumat bukan hanya tentang datangnya hari akhir pekan ya, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk berhenti sejenak dan mengingat kembali berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, berkumpul bersama keluarga, bekerja, belajar, dan menikmati udara pagi merupakan suatu nikmat yang sering kali kita lupakan untuk disyukuri. Nah, di hari yang baik ini pendengar, mari kita perbanyak amal dan kebaikan sekecil apapun itu, membantu orang lain, berbagi makanan, memberikan senyuman ya, mengucapkan kata-kata yang baik, atau sekadar meringankan beban seseorang juga merupakan bentuk kepedulian yang memiliki arti pendengar. Nah, jangan menunggu kaya untuk berbagi ya, karena kebaikan tidak selalu diukur dari besar kecilnya pemberian. Nah, bagi umat muslim, Jumat ini juga menjadi waktu yang istimewa ya pendengar, untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, bersolawat, berdoa, serta menunaikan sholat Jumat bagi yang berkewajiban. Nah, untuk itu kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar kehidupan kita, keluarga kita, serta orang-orang di sekitar kita senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan. Nah, pendengar, terkadang kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang dari sesuatu yang besar ya. Padahal berbagi sedikit rezeki, membantu tetangga, memberi semangat kepada teman, atau membuat seseorang tersenyum, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi kebaikan yang terus mengalir dan memberikan manfaat bagi orang lain tentunya. Selamat menjalani Jumat yang penuh berkah pendengar. Semoga kita bisa jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih banyak bersyukur ya. Nah, setiap langkah yang kita lakukan ya, kita berharap semoga dimudahkan, rezeki dilancarkan, hati ditenangkan, dan segala doa yang baik diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

jikalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
5: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak, nyusahin aja.
3: Mari bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, dek?
3: Iya bu, saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok bu, biasa aja.
4: Gak percaya.
6: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
7: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
3: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu Bu.
4: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Suara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan tibalah kita di penghujung siaran ya di siang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan menjadi hari yang kembali mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas kesempatan, kesehatan, dan setiap kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Terima kasih pendengar setia untuk Anda yang telah setia menemani dan menyimak siaran kami dari awal hingga akhir ya. Semoga setiap informasi, pesan, dan hiburan yang kami hadirkan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menemani aktivitas Anda dengan suasana yang lebih menyenangkan. Akhirnya di penutup siang hari ini, semoga doa dan harapan pada hari Jumat ini membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga segala urusan dimudahkan, rezeki dilancarkan, kesehatan senantiasa diberikan, dan keluarga kita selalu berada dalam lindungannya. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Juventus selibas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Bolverhalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, 5 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi tim arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus, Nicolas Gonçalves, menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama, saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang, seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak dari Jakarta. Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar

0: Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
1: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
0: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
1: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
0: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco si hijau dan putih hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pembalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya akan bermain kita di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Kopi Cibubur, Jakarta Timur kemarin, PTS melanjutkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etep tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jaya Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jaya melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Umur FC Malang berhasil mengalahkan Blackstar FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Umur FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Umur FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Blackstar FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Blackstar, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara Grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Eritia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, terima kasih saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti berita olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan satu lagu untuk Anda dari Blackout, Satu Alasan.

Cinta senyaman mantap berbahagia.

kenangan, tapi juga kenangan.

proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarategu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nangin tetap mesetian Indonesia.
4: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
6: cinta Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami Era Report 1 Bengkalis. Dan saat ini pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan bergabung bersama Era Report 1 Pekanbaru untuk mengikuti sholat Jumat berjemaah langsung dari Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz.

0: Riau Siang.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Siang. Dan soal lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Ano Provinsi Riau pendengar. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Kori Mawardah dan Sari tilawahnya oleh Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: RRI Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Anu Provinsi Riau yang selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya Harun Al-Rosid.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kurnia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada rasul junjungan kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau, kami siarkan pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat hari ini. Imbau waktu salat fardu Jumat hari ini masuk pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Seruan azan baru saja dikumandangkan oleh muazin satu Ustaz Musliadi SH. Sedangkan muazin 2 sebelum khutbah dimulai akan dikumandangkan nanti oleh Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Sedangkan khutbah akan disampaikan oleh Khatib Ustaz Haji Asrori MA. Ustaz Haji Asrori MA, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Muslimat rahimakumullah. Sedangkan imam pada pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Anur Provinsi Riau siang hari ini insyaallah akan diimami oleh Ustaz Ismail Ihsan SEIMM. Ustaz Ismail Ihsan SEIMM. Kami informasikan pula kepada muslimin muslimat bahwa keutamaan ibadah salat pada Jumat adalah hadir dari awal sedapat mungkin sebelum khutib yang mimbar atas sebelum khutbah. Untuk itu yang masih dalam perjalanan, mari segera hadir masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat hari ini. Anjuran lain dalam melaksanakan ibadah salat sunat, maksud kami ibadah Jumat, yaitu selain mengawali datang lebih awal, disunahkan pula memperbanyak amalan-amalan lain seperti memperbanyak selawat dan juga membaca surah tertentu seperti dianjurkan membaca surah Al-Kahfi dan beberapa surah lainnya. Sebelum kita simak pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat hari ini, marilah kita senantiasa berfokus untuk benar-benar menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan salah satu kafiat daripada salat Jumat itu adalah menyimak khatib berkhutbah dengan sempurna, karena khutbah dan salat adalah dua rangkaian yang tidak terpisahkan. Maka sebagaimana salat, ketika khatib berkhutbah juga tidak dibenarkan untuk berkata-kata atau bercakap-cakap, mengobrol atau melaksanakan aktivitas lain, apalagi misalnya makan, minum atau merokok dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar fokus melaksanakan ibadah sholat Jumat dan mendapatkan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa saat lagi kita akan ikuti pelaksanaan sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du faya ayuhal hadirun Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima shadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat para tetamu Allah yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dimuliakannya kita pada hari ini oleh Allah pada hari Jumat pada hari yang penuh barokah Kenapa Allah masih izinkan kita hidup sampai detik ini Karena Allah masih inginkan kita beramal. Kenapa Allah masih inginkan kita beramal? Karena dosa kita masih banyak, sementara amal kita baru sedikit. Maka kita hidup sampai saat ini, Allah ingin kita sujud di hadapannya. Walaupun masalah kita banyak, persoalan kita banyak, tapi nikmatnya sujud itu adalah Ketika kita sedang punya masalah banyak, sujud itu terasa lebih lama, doa kita terasa lebih khusyuk dan dalam. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya kita ikuti, akhlaknya kita teladani, dan syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib dalam setiap khutbah Jumat wajib untuk menyampaikan wasiat takwa. 10 menit isi khutbah itu apa? Tak lain tak bukan adalah ittaqullah. Mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 menit khutbah itu isinya Mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita laksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita laksanakan apa yang Allah perintah dan semaksimal mungkin pula kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita tak ikut pengajian di Raya An-Nur Tak ikut pengajian di masjid-masjid dekat rumah Pas khutbah Jumat pun dia tertidur Maka dengarlah khutbah ini Mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Syarat turun rahmat Allah di dunia apalagi di akhirat Tak lain tak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah Siapakah di antara kita orang yang terbaik? Apakah orang yang salat sunat tahajudnya banyak? Apakah orang yang selalu melaksanakan ibadah umrah setiap tahun berangkat? Orang yang membangun masjidkah orang yang terbaik? Orang yang infak sedekahnya kah yang paling terbaik dalam pandangan Allah? Atau siapakah di antara kita umat yang terbaik? Umat Nabi Adam kah? Umat Nabi Ibrahim kah? Umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa kah? Ternyata
umat yang terbaik di antara kita itu bukanlah orang yang banyak tahajud, bukanlah orang yang khatam Quran setiap bulan, bukanlah orang yang pergi umrah setiap tahun, bahkan setiap bulan dia berangkat. Ternyata orang yang terbaik itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian akan menjadi umat yang terbaik. Apa syaratnya? Apabila kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, apabila kalian senantiasa mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar. Maka ternyata kalau kita sholat itu kebaikan untuk kita sendiri, kalau kita puasa itu untuk kebaikan dan kesehatan kita sendiri, kalau kita pergi haji umrah itu untuk kebaikan amal untuk diri kita pribadi. Tapi ternyata kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan kebaikan untuk kita sendiri saja, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Orang mandalla ala khairin, siapa yang mengajak kepada kebaikan, fahuwa kafa'ilih, maka dia seperti orang yang melakukannya. Maka untuk itu hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita akan menjadi umat yang terbaik, kita akan menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah adalah apabila kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan dalam ayat sebelumnya Allah juga mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Namun untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ternyata amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya tugas khatib, bukan tugas ustazah, bukan tugas guru agama. Ini semua adalah tugas kita semua umat Islam. Tak disebut di situ lembaga dakwah ini, tak disebut ustaz si fulan, tak disebut guru ini. Semuanya kita kena oleh hukum ini. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seorang suami dia mengajak istrinya untuk berbuat baik dan mencegah kepada yang mungkar. Seorang pimpinan kantor, kepala kantor, mengajak bawahannya, mengajak karyawannya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan tugas ulama, bukan tugas ustaz. Masing-masing kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin. Bapak minimal menjadi pemimpin dalam keluarga kecil bapak. Ketika istri tidak menutup aurat, ajak dia, suruh dia, perintahkan dia menutup aurat. Ketika anak kita lalai sholat, kita ajak dia sholat, kita bawa dia ke masjid. Ini semua dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, SOP-nya ada. Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran di tengah-tengah kalian, fal yughayyirhu biyadih, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Apa makna tangan? Gepalan tangan, meninju, menumbuk atau memukul. Tidak diajarkan dalam agama kita seperti itu. Makna yadun dalam agama kita adalah kekuasaan. Seorang ayah dia berkuasa terhadap anak, seorang suami dia berkuasa terhadap istrinya. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya tak ada kekuasaan Pak Ustaz, saya sudah pensiun. Ada opsi yang kedua, fa illam tastati', kalau kalian tak sanggup, tak ada kekuasaan, kita memang rakyat biasa, fabilisanih, maka serukan kebaikan itu dengan lisan. Saya tak pandai bicara, saya tak pandai pidato, saya tak pandai ngomong,
ngomong verbal memang tak semua orang bisa, tapi bisa bicara itu dalam bentuk tulisan. Buat ajakan-ajakan kebaikan dia melalui kebaikan-kebaikan melalui media sosial yang kita punya, yang kita miliki. Tentu perkataannya yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh kata-kata hikmah, diambil dari kata-kata nasihat yang baik. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran agar tidak terjadi makin luas. Maka pertama SOP yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dia dengan kekuasaan kita. Apa kuasa kita di situ? Kita cegah. Tak ada kuasa kita, fabilisani, kita nasihati pakai lisan. Tak sanggup kita pakai lisan, kirim WA, kirim SMS, kirimkan status-status, buat status-status untuk mencegah kemungkaran itu. Kita punya media untuk itu. Fa illam tastati', kalau tak sanggup juga pakai kekuasaan karena tak ada, tak bisa pakai lisan, tak bisa bicara, tak pandai juga menulis, fa biqalbihi, maka cegahlah pakai hati. Minimal hati kita tak mau berbuat kemungkaran itu, maka fadzalika adhaful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kata, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di mana-mana sekarang, bukan saja di provinsi Riau kita ini, kenapa asap setiap tahun datang, kenapa kemungkaran banyak terjadi di kota kita, kenapa kemaksiatan banyak terjadi di tempat kita, karena tidak berjalannya dengan maksimal amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Orang tak berani membuat amar ma'ruf nahi mungkar karena takut nanti begini, takut begini, takut begitu. Tapi inilah tanda-tanda akhir zaman, karena kita sudah tidak lagi peduli dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita punya kuasa, cegah kemungkaran itu. Tak bisa, pakai lisan nasihat. Tak bisa juga, hati kita menjauhi hal-hal yang kemungkaran tersebut. Maka mudah-mudahan dengan kita mulai melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di skala terkecil di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kerja kita, maka mudah-mudahan negeri kita kembali menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Akbar. Allahu Akbar.

Pendengar, demikianlah siaran langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau siang hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda. Jadi telah bersama kami di sini, di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: kita utang masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kutanya PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap muka. Gitu aja. Jadi kepala sekolahnya harus.
1: Jadi yang utama ini jangan cicipi makanan yang dicurigai rusak. Jadi ketika Bapak Ibu menerima MBG, Bapak Ibu harus cek dulu, dibuka dulu. Kemudian kalau

0: Pokok-pokok berita utama. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Riau wajibkan para guru di tiap sekolah verifikasi kondisi makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa agar mencegah resiko keracunan. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah berbeda sehingga penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau. Erisman menjelaskan sekolah di daerah yang kualitas udaranya masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, jika pemerintah kabupaten kota menetapkan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara tidak sehat, sekolah SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut juga harus mengikuti kebijakan itu. Erisman meminta kepala sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing. Erisman juga mengingatkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.
2: Kita tuh dalam surat edaran gubernur itu sudah sangat jelas poinnya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, silakan mengikuti kebijakan kota-kota masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kota-kotanya ikut PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap muka. Itu aja. Jadi kepala sekolahnya harus mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menuturkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti regulasi pemerintah Kota Pekanbaru yang disinergikan dengan surat edaran Gubernur Riau. Menurut Beni, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran wali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran melalui sejumlah platform daring seperti Google Meet, Zoom, dan Google Classroom hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ sama Negeri 8 kita tidak ada kendala, Mbak Femi, yang sesuai dengan aturan regulasi yang keluar dari pemerintah kota, kita kan sinergi berdasarkan edaran gubernur, melihat kondisi cuaca berdasarkan pemerintah Kota Pekanbaru, pelaksanaan PJJ dari 16 sampai 18 kita sudah terjadwal sebelumnya pelaksanaan PJJ tersebut. Tidak ada yang ketinggalan, karena guru juga memantau. Guru juga aktif mengirim hasil pembelajaran mereka sebagai wujud pertanggungjawaban guru di rumah pelaksanaan PJJ di sekolah.
1: Beni menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Senin pekan depan, pihaknya masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait kemungkinan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tetap menerapkan PJJ. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya mendengar, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Riau wajibkan para guru di tiap sekolah verifikasi kondisi

0: makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa agar mencegah resiko keracunan. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pejabat fungsional ahli madya sekaligus fasilitator pelatihan di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau, Tri Hastuti, mengingatkan setiap guru dari tenaga kependidikan tidak langsung mencicipi makanan yang dicurigai mengalami kerusakan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima MBG adalah melakukan pemeriksaan kondisi makanan terlebih dahulu. Tri Hastuti juga meminta pihak sekolah untuk menahan sementara pendistribusian jika terdapat keraguan terhadap kondisi makanan. Verifikasi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum makanan diberikan kepada siswa.
2: Jadi, yang utama ini jangan cicipi makanan yang dicurigai rusak. Jadi ketika Bapak Ibu menerima MBG, Bapak Ibu harus cek dulu, dibuka dulu. Kemudian kalau sudah terlihat aneh gitu ya Bapak Ibu, itu jangan dicicipi. Kemudian makanan yang terkontaminasi dapat tetap terlihat berbau dan tetap terasa normal. Nah, ada kalanya itu makanan itu nggak kelihatan ya, Bapak Ibu, nggak kelihatan rusak, nggak kelihatan ada jamur, nggak kelihatan ada lendir, tapi sebenarnya terkontaminasi. Nah, ini kan Bapak Ibu tidak terlihat. Nah, kalau Bapak Ibu ragu, ya, ada keraguan terhadap pangan, MBG tersebut, tahan dulu. Kemudian lakukan verifikasi sebelum didistribusikan. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah gunanya Bapak Ibu harus mendampingi. Nah, jadi sebelum diberikan ke anak, Bapak Ibu itu harus memeriksa dulu, harus dicek dulu. Kalau umpamanya sudah terlihat itu ada kerusakan di makanan yang banyak, ada terlihat jamur, kemudian ada terlihat nampak berlendir. Nah, itu Bapak Ibu, ini bukan hanya keselamatan dari murid ya Bapak Ibu, tapi juga keselamatan dari Bapak Ibu guru juga penting gitu. Jadi jangan cicipi kalau memang sudah terlihat itu ada rusak. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa ragu-ragu, om ditahan dulu, kemudian diverifikasi. Kalau sudah aman, baru didistribusikan kepada anak didik kita.
1: Sementara itu, PLT Kepala SDN 56 Pekanbaru menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG terjadi penyesuaian kondisi, terutama ketika diterapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap. Ia menjelaskan bahwa apabila sekolah belum dapat memastikan keamanan dan kelayakan makanan, maka keputusan untuk tidak membagikan MBG menjadi langkah pencegahan.
3: MBG ini sama. Kadang-kadang kita PJJ, kadang-kadang tidak enggak. Jadi memang sih selama PJJ, pada umumnya itu MBG dihentikan, pemanfaatannya dihentikan di setiap sekolah. Nah, anehnya kita sekolah tuh dadak-dadakan paginya, sementara kemarin-kemarin mereka sudah belanja gitu kan. Jadi menurut informasi, dan kami pun berembuk gitu kan, kami melaksanakan Zoom juga kepala sekolah. Jadi kami tidak melaksanakan di MBG Bu, MBG tidak turun hari ini karena dilarang gitu kan, tidak dibolehkan gitu. Kemudian ada juga kami sudah sekolah, dia sudah tahu dari awal gitu kan, kita sekolah besoknya gitu sekolah. Jadi MBG memang dari kabari mau turun, tetapi jam sekian kami nggak bisa Bu, kami tidak bisa menjamin karena belanjaan kami beberapa hari yang lalu, kami tidak bisa menjamin apakah itu bagus atau layak atau tidak layak. Jadi kan untuk mengatasi hal-hal yang buruk, jadi mereka menyatakan tidak dibagikan. Jadi pada umumnya selama PJJ ini ataupun sekolah, sebentar sekolah itu tidak diberikan.
1: Dengan memastikan setiap tahapan mulai dari penyediaan hingga penyajian makanan berjalan sesuai standar, MBG diharapkan menjadi program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Peningkatan kualitas jurnalisme dinilai perlu menjadi perhatian media seiring tuntutan kecepatan informasi di era digital. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar menilai tantangan dunia pers saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan digitalisasi, tetapi juga menyangkut profesionalisme dan penerapan etika jurnalistik yang harus diperkuat. Raja Isyam mengatakan meningkatnya jumlah wartawan yang tidak seluruhnya tergabung dalam organisasi pers yang telah diakui Dewan Pers maupun organisasi yang masih dalam proses mendapatkan pengakuan turut memunculkan sejumlah persoalan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas serta kepercayaan publik terhadap pers. Menurutnya, media online juga mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi media tidak hanya berkaitan dengan penyajian berita, tetapi juga tuntutan kecepatan, penggunaan foto dan video, serta kewajiban memastikan informasi telah melalui tahapan verifikasi, validasi, dan konfirmasi.
5: Kita mengakui bahwa dengan keterbatasan media saat ini, sulit untuk melakukan hal-hal semua itu secara bersamaan. Namun begitu kita berharap kawan-kawan, karena yang di sini hadir para pemimpin redaksi, itu bisa minimal diminimalisir. Kita terus memperbaiki diri, kita terus meningkatkan kualitas jurnalisme, khususnya di Provinsi Riau, bahwa kita harus profesional dan kita harus menjalankan itu sesuai dengan aturan kode etik yang berlaku, kode etik jurnalistik yang berlaku, dan tentu saja itu harus dilandaskan pada independensi dan integritas kita sebagai jurnalis.
4: Sementara itu, Akademisi Universitas Riau, Suyanto, mengatakan tantangan media di tengah perkembangan teknologi digital kini tidak lagi sebatas persaingan antar media di tingkat lokal. Media harus berhadapan dengan ekosistem informasi yang semakin luas dan melibatkan platform digital berskala global.
6: Tantangan terbesar adalah di era digital adalah tantangan secara global ya. Jadi kita menghadapi tantangan itu tidak hanya secara lokalitas tapi secara internasional, karena media sosial atau media digital sekarang itu persaingan secara global. Kita tahu bahwa grup-grup media sosial yang besar sekarang seperti Meta, Google yang dapat menarik semua informasi di dunia, sementara kita secara skala lokal itu harus mampu bersaing secara global.
4: Kedepan para pelaku pers di Riau diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip jurnalistik. Penguatan profesionalisme, etika, independensi, dan integritas diharapkan dapat menjaga kualitas pemberitaan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap media. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita selanjutnya beralih ke Kepulauan Meranti. Pendengar, satu unit mesin milik PLN akhirnya tiba dan dalam proses instalasi di pembangkit Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, di mana pihak PLN mengaku tambahan satu unit mesin tersebut akan menuntaskan pemadaman bergilir di Kecamatan Rangsang Barat dan sekitarnya. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
7: Setelah lama mengalami defisit daya dan pemadaman bergilir, akhirnya mesin dengan kapasitas 650 kVA telah tiba di Lemang, Kecamatan Rangsang Barat. Kehadiran unit mesin tersebut guna membantu defisit daya yang saat ini terjadi di daerah pembangkit Lemang. Manajer PLN WLP Selat Panjang, Roni Saputra, mengatakan unit mesin telah tiba sekitar 2 hari yang lalu dan saat ini dalam proses instalasi dan ditargetkan akan rampung dalam 2 hari ke depan untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap proses uji coba. Ia menambahkan dengan tambahan unit mesin sewa dari Pekanbaru itu nantinya pembangkit area Lemang akan mengalami surplus dengan total 2,4 MW dan dengan beban puncak berada di angka 2,2 MW, area pembangkit Lemang akan surplus sekitar 200 kW. Dengan kondisi tersebut dipastikan mampu menuntaskan pemadaman bergilir yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.
8: 2 hari sudah selesai, Pak. Dan besok sudah bisa dioperasikan dan dicoba. Kalau defisit nggak ada lagi seharusnya. Surplus jadinya, surplus sekitar 200 kW, 2,4 berarti. Bebannya 2,2. Cuman kan ada jangka panjangnya yang penambahan mesin baru. Itu kira-kira sekitar akhir bulan depan lah.
7: Penambahan bergilir yang terjadi sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono. Namun demikian, ia mengapresiasi kinerja pihak PLN WLP Selat Panjang. Dengan tekanan yang ada, pihak PLN tetap bekerja maksimal dan akhirnya mampu menghadirkan tambahan unit mesin untuk pembangkit di area Lemang. Namun demikian, ia berharap kedatangan unit mesin baru dengan kapasitas 2 MW Oktober mendatang bisa tiba tepat waktu sehingga bisa menuntaskan permasalahan kerisikan yang terjadi tidak hanya di Pulau Rangsang namun juga di sejumlah pulau lainnya yang ada di Kepulauan Meranti.
9: Saya pribadi DPR Kabupaten Meranti Dapil 2 Lasang Barat Lasang Pesisir itu mengucapkan apresiasi lah terhadap rayon Selat Panjang Pak Roni yang telah bekerja, yang mana kita mengetahui begitu masifnya tekanan dari pemerintah, dari masyarakat, dari anggota DPR terhadap beliau. Beliau bekerja mengusahakan dapat sewa mesin untuk menutupi dulu defisit di area Lemang, area Lemang sekitarnya. Juga bisa dikategorikan bisa menutupi defisit Dapil 2 Kecamatan Lasang Barat, Lasang Pesisir. Begitu juga nanti kedepannya. Harapan saya mesin yang 2 mega ini itu harus tepat waktu masuknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roni, karena untuk pembangunan ekonomi melalui desa maka perlunya infrastruktur PLN itu yang layak. Karena tanpa didukungi infrastruktur PLN, maka pertumbuhan ekonomi juga bakal terganggu.
7: Pihak PLN mengaku unit mesin bantuan tersebut hanya bersifat sementara, menunggu unit mesin yang baru dengan kapasitas 2 MW tiba sekitar akhir bulan Oktober mendatang. Jika tambahan unit mesin tersebut tiba, maka pembangkit di area Lemang akan mengalami surplus, sehingga 2 unit mesin dengan kapasitas masing-masing 500 kVA akan dialihkan ke pembangkit di Tanjung Samak dan Teluk Belitung guna menambah pasokan daya di 2 area tersebut. Kontributor Muhammad Chenani, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026, salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda tempat kegiatan lomba. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
10: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
11: Saya sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk terselenggaranya kegiatan ini.
10: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan dan sangat menantang.
12: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak sepanas ini merasakan cuaca di Bengkalis. Lumayan kaget ya, panas ya, apalagi udaranya mungkin enggak yang sejuk tapi juga anginnya itu angin panas, jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
10: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih seputar kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis, mendengar dinilai tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa. Kegiatan ini juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki program studi perkapalan dan keilmuan maritim. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
13: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki basis pendidikan dan keilmuan maritim. Peneliti Kebijakan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Aliusa menilai kegiatan yang mempertemukan perguruan tinggi dengan program studi perkapalan dan bidang keilmuan maritim dapat memberikan dampak lebih luas bagi daerah. Menurutnya, kegiatan seperti KKI tidak hanya menjadi di ajang untuk menampilkan kemampuan dan inovasi mahasiswa, namun juga dapat membuka peluang terjadinya aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan kegiatan.
14: Saya berkeyakinan bahwa KKI ini bisa menjadi bangkitan-bangkitan ekonomi juga di wilayah-wilayah selain Jawa yang memiliki program studi perkapalan dan fokus pada ilmu keilmuan maritim.
13: Aliusa menyebut potensi tersebut dapat terlihat dari kehadiran peserta dari berbagai perguruan tinggi selama pelaksanaan KKI. Aktivitas peserta turut mendorong kebutuhan terhadap akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga berbagai jasa penunjang lainnya. Ia menilai dampak ekonomi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dengan melibatkan pelaku usaha dan UMKM lokal, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri di bidang kemaritiman. Dengan demikian, KKI diharapkan tidak hanya memberikan dampak lama kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat menjadi pemicu lahirnya kerjasama, inovasi, dan aktivitas ekonomi berbasis maritim di daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Masih seputar KKI, mendengar, tim Universitas Gajah Mada UGM tampil meyakinkan pada kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV dalam kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang berlangsung di Waduk PDAM Bengkalis. Berikut disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
15: Tim Universitas Gajah Mada UGM tampil meyakinkan pada kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV dalam kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang berlangsung di Waduk Perumda Tirta Terubuk Bengkalis. Pada putaran pertama, kapal otonom rancangan tim UGM berhasil menyelesaikan 3 misi yang diberikan dewan juri. Keberhasilan tersebut membuat tim UGM optimis dapat melaju ke babak berikutnya dan bersaing memperebutkan juara. Perwakilan tim UGM Mario David mengatakan, kategori ASV mengharuskan kapal menyelesaikan sejumlah misi secara otomatis tanpa dikendalikan menggunakan remote. Menurut Mario, keberhasilan menyelesaikan seluruh misi pada putaran pertama menjadi modal bagi tim UGM untuk melanjutkan kompetisi pada babak berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada hari terakhir pelaksanaan KKI 2026. Ia menjelaskan kapal yang digunakan dalam kompetisi tersebut dipersiapkan melalui proses riset dan manufaktur selama beberapa bulan. Secara keseluruhan, proses riset dan manufaktur membutuhkan waktu sekitar 7 bulan, sementara pengerjaan pembuatan kapal hingga selesai membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
16: Sejauh ini kapal kita kurang lebih cepat dari kapal tahun lalu karena kita menggunakan 4 raster.
17: Tahun lalu kita juara?
16: Tahun lalu kita mungkin karena sistem kemarin bracket dan bukan bracket dan karena ada kendala cuaca jadi kita sulit beradaptasi ya. Dan kita juga cuma menggunakan 2 raster, kita di posisi 8.
17: Kalau saat ini dengan kondisi sekarang gimana kita?
16: Insya Allah kita setidaknya pasti juara. Lokasi venue sebenarnya tantangan baru ya Pak. Tantangan baru juga karena sebelumnya kita nggak pernah seberangin ini. Gitu.
17: Oh iya.
16: Ya, tapi nanti kita akan diskusi lagi perombakan program apa segala macam untuk menyesuaikan dengan keadaan.
15: Sementara itu Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng Johnny Caster turut memantau langsung pelaksanaan kompetisi di sejumlah venue KKI 2026. Ia mengatakan seluruh kategori perlombaan yang digelar pada Rabu berjalan dengan baik. Sebelum memasuki pertandingan, seluruh tim juga telah diberikan kesempatan melakukan uji coba terhadap venue yang digunakan.
18: Perombakan mulai hari ini, kalau 2 hari kemarin kan uji coba lapangan. Alhamdulillah berjalan lancar. beberapa tim sudah turun. Memang ada beberapa yang gagal, nanti yang berhasil tentu itulah namanya kompetisi. Alhamdulillah kami ada juga tadi diskusi juga dengan beberapa perguruan tinggi, mereka puas dan senang dengan kita sebagai tuan rumah. Betul, jadi memang angin salah satu kendala bagi mereka, tapi itulah tantangannya kan?
19: Ya.
18: Kalau angin kan rata deh, dari pagi sampai siang kan sama. Kampus-kampus lain ternyata bisa mengatasi angin tersebut, tapi ada beberapa kampus juga tidak berhasil mengatasi.
15: Menurut Joni, berdasarkan komunikasi dengan sejumlah peserta, para kontestan KKI 2026 menyampaikan apresiasi terhadap venue serta fasilitas yang disiapkan Polbank sebagai tuan rumah. Ia berharap seluruh rangkaian kompetisi dapat terus berlangsung hingga hari terakhir pelaksanaan KKI 2026 di Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tari kolosal bertajuk Nawasena Bahari akan menjadi salah satu penampilan dalam penutupan kontes kapal Indonesia Kamis malam 17 September 2026 kemarin. Pertunjukan yang melibatkan sekitar 30 penari ini mengangkat perjalanan Indonesia sebagai bangsa maritim dari kejayaan masa lalu menuju masa depan. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
13: Tari kolosal Nawasena Bahari siap ditampilkan dalam rangkaian penutupan kontes kapal Indonesia tahun 2026 Kamis malam 17 September di lapangan Tugu Bengkalis. Pertunjukan ini digarap oleh koreografer Hari Zardi dan Mimi Lia Hayati dengan melibatkan sekitar 35 penari dari Sanggar Seni Melayu Setaman dan UKM Tari Politeknik Negeri Bengkalis. Mengusung tema berlayar menuju masa depan maritim Indonesia, Nawasena Bahari menggambarkan perjalanan Indonesia sebagai bangsa maritim. Nama Nawasena Bahari diambil dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai masa depan bahari atau harapan cerah dari samudra Nusantara. Koreografer Nawasena Bahari Hari Zardi menjelaskan pertunjukan ini menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir serta perkembangan kapal tradisional hingga kapal modern sebagai simbol perjalanan bangsa.
20: Makna yang terkandung di sini, bagaimana kapal Indonesia menjadi simbol perjalanan bangsa dari kejayaan maritim masa lalu menuju masa depan yang maju, kuat, dan berdaulat di laut. Nah, dalam garapan ini juga, kami menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir dan bagaimana kapal tradisional dahulu hingga kapal modern seperti sekarang ini.
13: Melalui pertunjukan tersebut, para penari tidak hanya menampilkan karya seni, namun juga membawa pesan tentang laut sebagai kekuatan dan jati diri bangsa Indonesia. Tim koreografer berharap penampilan Nawasena Bahari dapat berlangsung lancar dan memberikan kesan bagi peserta kontes kapal Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan ini sekaligus menjadi ruang bagi seniman daerah dan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk memperkenalkan seni dan budaya Melayu dalam perhelatan Kontes Kapal Indonesia 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau dapat dijaga mengatasi abrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
21: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur.
22: Kami penjualan rumah sementara untuk pengiriman ke Malaysia, namun sekarang Pak Bagus, terima kasih banyak, kami sudah bisa ekspor ke Malaysia. Kami sudah tanda tangan kontrak dengan buyer dari Singapura dan dari Malaysia, kemudian kita insya Allah di tanggal 20 nanti pengiriman 26 ton awal arang ke Cina.
21: Sani berharap potensi tersebut dapat terus dukungan pemerintah dan TNI Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Ia menilai pengembangan usaha arang tempurung kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ekonomi desa Banten Timur mampu terdongkrak dengan tangan dingin Kades Sani, di mana 45% warganya merupakan warga komunitas adat terpencil atau KAT.
2: Perkembangannya luar biasa, khususnya di desa Banten Timur. Dengan 45% komunitas adat terpencil, ternyata bisa melompat ekonominya. Desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya telepon dia juga tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah. Dan akhirnya berhasil akan ekspor ke Cina, tepuk tangan.
21: Diharapkan Desa Banten Timur, Kecamatan Banten dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Marfiza, RRI Bengkalis.
0: Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Lantas Pulau Riau salurkan paket sembako ke komunitas ojol hingga petugas kebersihan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau pagi tadi menggelar bakti sosial dan Jumat Berkah. Kegiatan yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri ini bertempat di Posko Ojol Kamtibmas Presisi Polda Riau Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril mengatakan, dalam kegiatan ini sebanyak 71 paket sembako disalurkan kepada penerima yakni komunitas ojol dan juga petugas kebersihan.
19: Pagi hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan Polantas Karib, yaitu di mana melaksanakan kegiatan bakti sosial memberikan bantuan dan sumbang kepada ojol yaitu Maxim, Grab, Shopee dan Grab yang kebersihan dan petugas parkir yang ada di sekitar Kota Pekanbaru ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang ke-71.
3: Sementara itu, salah seorang penerima bakti sosial mengaku senang mendapatkan paket sembako dari kepolisian. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilanjutkan.
23: Mudah-mudahan apa yang dibagikan ini berlanjut untuk tahun ke depan dan untuk lantas mudah-mudahan tetap selalu mengayomi masyarakat baik itu di jalan raya maupun di tempat lain. Kami pun mengharap untuk saling bekerja sama antara juru parkir sama lantas.
3: Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Riau berharap semangat ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekan.

0: Baik mendengar, saat kita beralih ke kabar olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 Sabtu sore besok. Selengkapnya Hairani Januari ini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
2: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
1: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
3: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan berani sebutkan pendidikan kita bahkan itu bukan sesuatu.
1: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Riau wajibkan para guru di tiap sekolah verifikasi kondisi makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa agar mencegah resiko keracunan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mazul Hardinas, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita daerah siang bersama Report 1 Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan siang ini Anda dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Ya, hari ini bersama saya Al Hidayat kembali temani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar yang saat ini sedang bekerja, ya, istirahat di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan, terima kasih sudah tetap bersama kami. Ya, pendengar, di siang ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh Dewi yang bersama kita hari ini. Apa kabar, Dewi?
1: Baik.
0: Ya, dan seperti biasanya kita akan terima penelpon yang pertama, Dewi, di Prodangdut dan adalah kita. Bagaimana, Dewi? Di 08?
1: Di 0823-8836-4742.
0: Sudah yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Kak Al dan Dewi, apa kabar siang ini?
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Mbak Yati hari ini?
2: Alhamdulillah, Kak Al sehat.
0: Sehat ya. Lagi apa nih?
2: Iya. Lagi golek-golek.
0: Oke, Mbak Yati mau diputarkan lagu apa hari ini?
2: Hari ini lagu ini Kak Al, Laila Canggung, Kak Al.
0: Laila Canggung dari.
2: Tapi yang tadi cover itu Kak Al.
0: Laila baru tuh. Canggung di cover, oke. Okay.
2: Cover baru, macam apa DJ aku tuh?
0: Kami carikan dulu ya.
2: Nah, ayolah. Nah, salam Kak Al.
0: Boleh, silakan.
2: Banyak Kak Al dan Dewi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat menjalankan tugas.
1: Amin.
2: Buatnya cinta, semoga diberi kesehatan, rezekinya melimpah serta berkah.
0: Oke.
2: Ya, buatnya Mbak Rumi, Bang Tengku, Pak Suhaimi, semua pendengar RRI tanpa terkecuali, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah dan sehat walafiat.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Kak Al.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati, penelpon pertama kita di sesi ini ya. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya.
1: Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Al sama Dek Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Siapa lagi? Ada lain.
0: Mbak Rumi.
3: Ya iyalah, semoga sehat semuanya ya.
0: Iya.
3: Amin, sukses selalu untuk Kak Al. Makin mantap, makin asik selalu.
0: Terima kasih.
3: Amin. Nah, lagu saya ini Kak Al.
0: Apa lagunya tuh?
3: Tadi terkenang lagu saya apa ya?
0: Apa lagunya nih?
3: Kali dah masuk lupa Kak Al.
0: Atau mau dipilihkan Dewi? Amin,
3: lagu. kalau di situ versinya apa Kak?
0: Di
3: ada apa remi Kak?
0: Remi, kami di playlist ada banyak nih.
3: Coba lah sebut kalau dapat sekali playlist Kak Al.
0: Kalau di sini ada Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana. Ada Aku
3: Bagi
0: Kuat.
3: Bagi Aku Sederhana, Cita-Cita lagi satu lagi.
0: Ada Gita Yobi, Pergi Menghilang. Ada Kinasar. Pergi Menghilang.
3: Pergi menghilang, hilang kemana Kak Al? satu lagi.
0: Oke, Dibuang Sayang dari Uci Sucita.
3: Dibuang Sayang? Janganlah dibuang Kak Al, belum basi yo.
0: Oke, atau mau lagu apa?
3: Itu Kak Al, tapi remik tuh kan?
0: Bukan remik nih.
3: Bukan remix dah.
0: Bukan.
3: Tak remix dah. Sekejap lah.
0: Kalau remix.
3: Tapi ialah cubalah kan lagu tu.
0: Ya, yeah, Uci Sucita.
3: Itu dia.
0: Okey lah.
3: Sebab tak pernah diputar kan. Kita cari yang tak pernah putar. Okey okay, Kak Al. Salam tu Kak Al. Makasih ya selalu untuk Adik Dewi tercapai cita-citanya.
1: Iya, terima kasih.
3: Untuk Umi Hati sama Om, moga semakin sehat. Dan tak lupa juga untuk bunda saya, semakin sehat selalu. Jatuh untuknya Kak Mary di Hang Tua. Jatuh untuknya Mom juga yang tercintanya, moga an badi selalu. Nanang untuk Rana juga. Cuma Onga, tu Nenek Anggun, tu Kak Sabaria, tu Kak Eli, tu Ayah Joko dengan cintanya. Jatuh untuknya Nana, moga-moga cepat dapat momongan. Mudah-mudahan kita kebahagiaan selalu. Dan untuk semuanya, untuk Mak Jah juga. Moga salam kompak je lah kita selalu semuanya ya.
0: Okey.
3: Mudah-mudahan kita diberkahkan rezeki, sehat walafiat, dipanjangkan umur, tetap bersemangat selalu. Amin. Dan diberi kesabaran selalu.
0: Okey.
3: Okey Kak Al, makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat bertugas Kak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Rumi penelpon kedua tadi Dewi. Okey. Dan kita terima kembali Dewi penelpon berikutnya.
1: Halo Prodangdut.
4: Ya, halo juga.
0: Dengan siapa nih?
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya, Dek?
0: Kabar baik. Mbak Elis nih, Mbak Elis.
4: Iya,
0: okay. Bu Eli. Bu Eli ya, sehat ya hari ini?
4: Iya, sehat kan, Dek.
0: Bu, mau diputarkan lagu apa hari ini? Mbak
4: kalau
0: Eli?
4: Lagunya sih. Tak sanggup lagi diri ini bertahan.
0: Apa sebab nih tak sanggup bertahan? Oke okay deh.
4: Cerita aja deh.
0: Oh cerita aja. Oke lah kami pilihkan ya. Tak sanggup lagi.
4: Salam-salam deh.
0: Boleh.
4: Nama buatnya Paman Mang. Pak Harun, Oatan di Sungai Rawa, Noni di Bantan, Nenek Anggun. Mak saudara saya yang berada di Kuala Alam, yaitu Besar Colet.
0: Oke.
4: Spesial buatnya adik berdua adik ya.
0: Oke, Mbak Elis.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Elis di Penampi Dewi. Oke, sudah 3 penelpon nih Dewi. Kita break sejenak ya.
1: Iya.
0: Dan pendengar tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita terima kembali Dewi.
1: Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dari siapa nih? Di mana?
2: Ini dari Kampung Jawa.
0: Oh iya, Pak Bakri nih, Dewi. Di Kampung Jawa. Sehat Pak Bakri?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya. Oke. Okay. Cuaca di sana bagaimana?
2: Hah?
0: Cuaca di sana panas, cerah?
2: Ini menu-menu manja.
0: Oh, masih menu-menu manja. Oke, okay, siap. Ada lagu yang mau diputarkan hari ini Pak Bakri?
2: Lagu saya hari ini Hati Panas Membara.
0: Api Panas Membara. Dari siapa nih?
2: Inilah semuanya hilang semua janji. Aku panas membara.
0: Api panas membara.
2: Nah, dari Sapira ya.
0: Sapira, oke. Okay.
2: Nah, salam-salamnya untuk Al, untuk Dewi.
0: Iya.
2: Untuk Sumiati. Nah, untuk Pak Arun. Semua yang mendengar lah nih ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakri di Kampung Jawa. Tahu Kampung Jawa, Dewi?
1: Enggak
0: tahu. Oke okay deh. Besok kalau pengkapan main-main ke sana, jalan-jalan. Oke, okay, kita terima kembali penelpon berikutnya.
1: Halo Prodangdut.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
3: Ini dengan Abu.
0: Iya, halo. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Mas Ran.
0: Mas An.
3: Ah, Mas Ran.
0: Mas Ran. Iya, salam kenal Mas Ran.
3: Salam kenal.
0: Iya. Mau diputarkan lagu apa hari ini?
3: Saya minta lagu itu Bujur.
0: Sebujur?
3: Agen Lembu.
0: Agen Lembu. Agen dari siapa nih? Agen Lembu dari siapa penyanyinya nih?
3: Dangdut, lagu Dangdut.
0: Oke. Okay. Kami pilihkan ya, Agen Lembu penyanyi kami pilihkan. Mau salam-salam Mas Ran?
3: Salamnya buat semua-semualah.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Ran.
3: Ya, sama-sama.
0: Iya, penelpon yang sudah bergabung tadi Mas Ran. Ya. Oke, Dewi. Kita terima kembali penelpon berikutnya.
1: Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Dewi?
1: Baik.
2: Dengan Bang Al Hidayat.
0: Iya. Mas Galang.
2: Benar sekali.
0: Oke, sehat ya.
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sehat. Dukung lagu lah.
0: Siap, lagu apa?
2: Lagunya Permata Biru.
0: Permata Biru
2: dari Mansur S.
0: Permata Ratu tak mau.
2: Aneh tuh.
0: Oke, okay, Permata Ratu kalau ada kami putarkan nih. Oke. Mau salam-salam. Boleh sih ya.
2: Pertama buat Al dengan Dewi, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Buat Pak Tengku juga di Kepri, sekeluarga mengasihat selalu panjang umur murah yakin juga. Nah, buat Moonga gabung nak Moonga, jangan sesodih lagi Moonga.
0: Sedang antri.
2: Nah, buat Patan juga Singarawa, semoga sehat selalu panjang umur murah yakinnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, buat Nana di Dumai dengan dia yang bednya, semoga berbahagia selalu sampai ke anak cucu. Buat Ayah Joko juga, sekeluarga, sehat selalu, panjang umur murah rezekinya. Buat Elia juga di Perbanggung, sekeluarga, sehat selalu. Buat Wiyati dengan cintanya, semoga berbahagia dan dalam keadaan sehat dan sihat.
0: Oke.
2: Oke deh. Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Koras tulang Dewi.
0: Oke, baik.
2: Oke deh.
0: Ada Mas Galang yang sudah bergabung tadi, Dewi, dan kita masih bersama-sama hingga pukul 15 ya. Dan kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, nyalang sore, Pak Al Hidayat.
0: Iya, selamat siang, nyalang sore.
4: Mudah-mudahan sehat, yang umur mudah rezeki, Pak Hidayat.
0: Amin.
4: Sampai ke anak itu.
0: Siap, amin, amin. Ya, terputus ya. Ada siapa tadi ya? Pak Suhaimi ya. Suaranya Pak Suhaimi sudah bergabung dan tadi seperti terputus dan kita kembali terima Dewi.
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Pak Hidayat?
0: Kabar.
5: Semangat Bang Al.
0: Semangat betul nih.
5: Untunglah Bapak Suhaimi berlebak jatuh dapat ke tahun ni berabung masuk. Kau tak untung tak dapat ke tahun Melayu. Gi ke tahun Melayu. Untunglah berdebuk cabak.
0: Bapak Tony.
5: Bang Al, apa kabar, sihat Bang Al?
0: Kabar baik.
5: Dewi apa kabar Dewi?
1: Baik.
5: Semangat Pak Dewi tu Bang Al tu sebelah.
0: Iya, semangat nih. Kami sini semangat selalu. Ya kan Dewi.
5: Bakal pula buntung dapat dayang kat situ pula. Biasa terdapat.
0: Iya. Kok gitu ya?
5: Lagu Baal.
0: Oke, okay, lagunya apa?
5: Minta lagu Ampunan Dosa.
0: Ampunan Dosa.
5: Paul Gayo.
0: Banyak dosa nih.
5: Dah benar-benar tidak lagu je Bang Al.
0: Ampunan dosa. Ampunan dosa dari siapa nih?
5: Faul Gayo Bang Al.
0: Oke.
5: Okay. Ado.
0: Faul Gayo Ampunan dosa. Baik.
5: Sampai jumpa
0: nanti kami putarkan ya.
5: Salam terutama buat Bang Al lah. Moga selalu
0: yeah.
5: Panjang umur, rezeki, bahagia bersama keluarganya juga.
0: Amin.
5: Buat Dewi mudah-mudahan segala impian, segala apa diingini hatinya mungkin tercapai nanti. Mudah-mudahan banyak berdoa. Tony ingat, yang penting jangan sombong, dah itu aja. Yang penting berkah. Spesial buat keluarga aja lah, Pak. Di rumah, merasa selalu, bahagia selalu. Itu aja, Pak Al.
0: Oke, Pak Tony.
5: Yo, terima kasih banyak, Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tony. Pak Tony tadi ya, Dewi?
1: Iya.
0: Oke. Sepertinya sudah 4 atau 3 tadi ya?
1: 4.
0: 4 ya? Oke, kita lanjut ke lagu yang sudah di request tadi. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut
1: adalah kita.
0: Oke.

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung di 0823 88 8836 4742. Ada yang bergabung? Dewi, kita sapa dulu.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Nenek Anggun di Penampi.
0: Oh, Nenek Anggun. Nenek Anggun Dewi di Penampi. Apa kabar Nenek Anggun?
2: Alhamdulillah sehat dan tosa dan tenang.
0: Oke, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sedang apa nih di hari ini?
2: Apa dia?
0: Nenek Anggun sedang apa nih di siang ini?
2: Main dengan Angga.
0: Oke lah. Mau diputarkan lagu apa Nenek Anggun?
2: Nenek, lagu Jerah.
0: Oh, Jerah. Jerah dari Roma Irama.
2: Iya.
0: Lesti. Jerah dari Lesti. Oke.
2: Sing lagu Jerah.
0: Kenapa nih pilih lagu ini? Buat siapa nih lagunya Nenek Anggun?
2: Buat semua-semua.
0: Semua pendengar ya. Oke, siap. Ya, salam-salamnya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu. Di samping lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Umi, Mak Long, Mak Ngah, Mak Usu, Cik Eri, Adik Kamianti, sehat selalu, bahagia selalu. Samping lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Bapak Abdi, Wak Atan, Mbak Obeng, Mbak Arun, Mbak Arun, sehat selalu. Untuk semua-semua pendengar RI lah, tanpa terkecuali, sehat selalu, bahagia selalu, dengan melindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nenek Anggun di Penampi, penelpon pertama kita di sesi ketiga ini. Baiklah, kita terima kembali di
1: 0823 8836 4742.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kak A? Sehat?
0: Kabar sehat.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah. Lagu Kak?
0: Lagunya apa?
3: Tapi lupa lagunya.
0: Lupa pula.
3: Apa putih bisa Kak A?
0: Apa lagunya?
3: Jimat putih. Selimut putih.
0: Selimut putih dari siapa nih?
3: Tak tahu dari siapa.
0: Oke lah, kami pilihkan ya. Yang penting judulnya iya, Selimut Putih. Oke.
3: Iya. Malamnya buat kakak di Bapak Tinggal, buat bun apa, buat Mbak Nana, buat Mak Onga, itu aja Kak Al.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita sapa kembali. Halo. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
4: Apa kabar Al?
0: Kabar baik.
4: Apa kabar Nak Dewi?
1: Baik.
4: Ini dengan Pak Harun nih dari Parik Baru Kampung Rapersadik.
0: Oh iya, Pak Harun ya. Parik Bangku Dewi di Sungai Apit. Siap ya.
4: Langsung request lagu Al.
0: Boleh, silakan.
4: Lagunya Bapak Rukis dari apa namanya
0: tuh? Mansur S Rembulan. Oke, siap.
4: Salam pertama untuk Al dan juga untuk Nak Dewi. Juga untuk apa nama tu Nini Anggun tadi.
0: Iya.
4: Juga Pak Bagri di Kampung Jawa. Tony di Banten. Mak Ongah di Tanjung Layang. Juga untuk Bu Elis di Penampi. Atan di Rawa. Juga untuk Elia di Perik Bangkung. Mak Untu di Kebun Kapas. Pak Umar di Tanjung Hitam. Itu aja Al.
0: Okey Pak Harun.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Ya, pendengar, satu penelpon lagi kami terima sebelum kita akhiri pada pukul 15 nanti ya Dewi.
1: Iya.
0: Oke, kita sapa kembali Dewi.
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
5: Bisa. Dari Pak Agus.
0: Pak Agus. Pak Agus di mana Pak Agus?
5: Selat Baru.
1: Selat Baru.
0: Selat Baru. Ya, oke. Salam kenal. Salam kenal kembali. Salam kenal ya. Oke.
5: Nampaknya orang Lamun.
0: Orang Lamun nih.
5: Lamun. Tapi nggak masuk susah.
0: Oh gitu. Alhamdulillah masuk ya.
5: Ya alhamdulillah ini terakhir nama masuk pula.
0: Oke. Lagunya apa nih?
5: Aku bukan mantanmu.
0: Aku bukan mantanmu. Oke, dari siapa nih penyanyinya?
5: Dari Ivan.
0: Dari Ivan. Siap. Oke, mau salam-salam?
5: Ya, kirim salam buat penyiarnya. Semoga sehat selalu. Dan salam lagi buat keluarga dengan anak-anak semua. Semoga belajarnya sehat-sehat selalu. Dan tak salah lagi buat yang udah masuk-masuk, kami doakan semoga sehat.
0: Ya, itu
5: dan
0: aja.
5: Juga Tony dan Ado yang di Malaysia, yaitu Mama Emma, Ado Bro, Tony, semoga sehat-sehat selalu.
0: Ya. Itu aja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewi, sepertinya kita sudah di penghujung waktu ya. Dan kita juga harus pamit nih dari Pro Dangdut. Dan akhirnya saya Al Hidayat.
1: Dan saya Dewi Manorong.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum dan selamat sore.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul Tuti dapat hadir menemani Anda, menyapa Anda kembali tentunya dalam rangkaian Riau Sore setelah tadi kita bersama dalam Riau Siang. Di mana sore ini kita akan hadir dengan beragam informasi yang tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya perkembangan ekonomi digital yang semakin hari tidak dapat terpisahkan dari aktivitas kita. Nah, dalam program ekonomi digital di sore ini kami akan membahas kebiasaan yang mungkin juga sering Anda lakukan ketika berbelanja online atau daring, yaitu berburu diskon, kupon, voucher, hingga kode promosi digital. Dimana bagi sebagian masyarakat mendengar ya, mendapatkan potongan harga bukan lagi sekedar keuntungan tambahan. Diskon kini justru menjadi salah satu pertimbangan sebelum

menentukan pilihan dan juga melakukan transaksi. Nah, apakah berburu diskon digital ini benar-benar membantu kita menghemat pengeluaran atau justru membuat kita semakin terdorong berbelanja karena tergoda harga yang lebih murah? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar untuk waktu kumandang azan di wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya akan masuk nanti pada pukul 15:14 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru. Baru kenal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerja. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yuk lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip padu go lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai ke ji Allah. Iyo lah. Nangar tancep.
1: Lau ya.
2: Lau Susi. Beli di ipan iku si?
1: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren tu kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali the mall.
2: Harganya yang beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kau tisa. Injus mahal, mahal gani. Harga pandai ni kau pirah gani. Berjuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Ia mahu jadi kau cancang kau. Jangan kau cancang kau jasa kabel terbang kena tanu ni bah.
2: Jantung bah. Mak takut aku bawa ini sama. Toba-toba.

0: Sako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

Pendengar, penggunaan diskon digital saat ini semakin diminati oleh masyarakat kita, di mana kemudahan teknologi membuat konsumen dapat membandingkan harga, mencari voucher, dan juga mencocokkan berbagai kode promosi hanya melalui perangkat yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, kebiasaan ini juga membuat masyarakat kita semakin selektif sebelum memutuskan melakukan pembayaran. Dilansir dari laman rri.co.id, berdasarkan keterangan dari Nindo Asteria, seorang pengamat ekonomi dalam program Santai Siang Pro 2 RRI dari Sibolga pada Rabu 16 September kemarin. Jadi menurut Nindo, kebiasaan memanfaatkan diskon digital ini muncul seiring semakin mudahnya akses terhadap teknologi kita, di mana masyarakat kini dinilai semakin cerdas untuk memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperoleh harga terbaik, sekaligus lebih mudah untuk mengatur anggaran karena transaksi dan pengeluaran tercatat secara digital. Dalam praktiknya, konsumen bahkan rela untuk meluangkan waktu supaya bisa membandingkan kode promosi sebelum menyelesaikan pembayaran. Di mana pola konsumsi yang semakin selektif seperti ini kemudian turut mempengaruhi persaingan para pelaku usaha online, di mana pelaku usaha ini perlu menawarkan harga, promosi maupun layanan yang menarik agar produk mereka tetap menjadi pilihan konsumen di tengah banyaknya alternatif yang tersedia. Mendengar, afraid of the big white world, she grew up.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Nah, menarik mendengar, mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah setelah memperoleh voucher atau diskon digital ini juga dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Ada rasa senang dan juga bangga ketika berhasil menemukan penawaran yang dianggap paling menguntungkan. Bahkan, pengalaman tersebut bisa terasa seperti berhasil memenangkan sebuah kompetisi setelah membandingkan berbagai pilihan yang tersedia. Namun, di balik manfaat tersebut ada hal yang tetap perlu kita perhatikan. Ketergantungan pada potongan harga dapat menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan apabila konsumen mulai membeli sesuatu hanya karena harganya sedang murah. Diskon ini memang dapat membantu mengurangi harga yang harus dibayar. Tetapi bukan berarti setiap barang yang mendapatkan potongan otomatis menjadi kebutuhan kita. Karena itu mendengar, tetap penting ya untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Sebelum menggunakan voucher atau kode promosi, kita dapat terlebih dahulu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah barang-barang ini memang dibutuhkan atau sudah masuk dalam anggaran, dan apakah pembelian tersebut tetap diperlukan apabila tidak ada diskon. Nah, silakan dipikirkan itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
4: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
5: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
3: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
6: Udah, tambah aja jo ayam pop.
7: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
8: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Pendengar, tren diskon digital ini diperkirakan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan semakin beragamnya fitur pembayaran ditawarkan oleh penyedia layanan digital. Bagi masyarakat, kemudahan tersebut tentu dapat menjadi sarana untuk berbelanja secara lebih efisien selama dimanfaatkan dengan perencanaan yang baik dan tidak membuat kita kehilangan kendali terhadap pengeluaran. Dan pada akhirnya, ekonomi digital bukan hanya berbicara tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Memanfaatkan diskon digital secara bijak dapat menjadi salah satu cara mengelola pengeluaran. Sementara kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan tetap menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan sehari-hari. Demikian mendengar program ekonomi digital hari ini, dan setelah ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan lintas berita Koril Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

itu? Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui

0: Nusantara, jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mencapai 456.475 orang.
1: Tahun ini kan sampai bulan ini kita masih sudah melebihi dari target ini sebenarnya. Dari bulan ke bulan ya, sama nggak ada perkembangan.
0: Berarti kita optimis ya, Pak ya?
1: Insya Allah optimis.
0: Nazri menyebutkan, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Ia menilai, sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Menurutnya, Pulau Penyengat masih menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan kawasan tersebut termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan penyediaan informasi dalam beberapa bahasa. Diharapkan dapat memperluas daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Penyengat, disebut Park Tanjung Pinang juga melibatkan kawasan Pecinan dan sejumlah destinasi lainnya. Hal ini seperti Patung Seribu sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Kepulauan Riau meninjau langsung progres pembangunan Gedung Bapenda dan rehabilitasi Gedung Perpustakaan dan Arsip Kepri. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
3: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan proyek pembangunan dan rehabilitasi di kawasan Gedung Perpustakaan dan Arsip Kepri. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang tengah berlangsung, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu penyelesaian. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, proyek pembangunan Gedung Bapenda dan rehabilitasi Gedung Perpustakaan Arsip ini menelan anggaran sebesar 11,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kepri tahun 2025.
4: Geraha Kepri yang ada di sana pindah ke sini untuk Bapenda. Tadi ada perbaikan. Anggaran itu 11 miliar 900 jutaan.
3: Nyanyang juga menyebutkan, saat ini progres rehabilitasi Gedung Arsip telah mencapai 40% dan pembangunan gedung baru Bapenda yang mencapai 30%. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sekarang mungkin ada sekitar 40%-an ya. 40%-an. Nah, ini kita baru 30% ini. Nah, 30%.
3: Desember. Gedung Perpustakaan Arsip dan Bapenda Kepri nantinya diharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, efektif, dan mendukung peningkatan produktivitas seluruh unsur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda harus adaptif namun tetap selektif terhadap perkembangan teknologi digital termasuk peranan artificial intelligence atau AI. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan kecerdasan atau AI secara bijak, tanpa kehilangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berada di dalam kendali manusia. Pesan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka pelatihan literasi AI program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang baru-baru ini. Kegiatan yang digelar Yayasan Ruang Guru bersama ASEAN Foundation tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pelajar dan pendidik dalam menghadapi perkembangan AI. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kolaborasi antara Yayasan Ruang Guru, ASEAN Foundation, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadirkan program literasi AI. Dirinya menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pekerjaan, serta menciptakan efisiensi, khususnya di bidang pendidikan. Meski demikian, menurut Buya Mahyeldi Sapan Karibnya, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, para siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital maupun AI, tetapi mampu menguji dan mempertanyakannya.
6: Pada masa lalu, pendidikan sangat erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi. Semakin banyak seorang mengetahui sesuatu, semakin besar pula keunggulan yang dimilikinya. Namun saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang hampir tidak terbatas dan dapat diakses dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah peran daripada AI. Itulah peran daripada teknologi. Kita sedang memasuki sebuah masa ketika cara kita mempersiapkan generasi muda harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kenapa? Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ini akan melakukan perubahan-perubahan yang begitu besar. dan juga nanti akan

0: memacu dan memicu, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan lebih hebat lagi tentunya. Tidak bisa lagi seperti masa yang sudah-sudah.
1: Gubernur Meylian Sarula menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang terbiasa menggunakan akal dan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itulah, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan kejujuran, akhlak, dan karakter generasi muda. Alona Pauza melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang kebijakan belajar dari rumah atau BDR pada Satuan Pendidikan Tingkat PAUD hingga SMP terhitung Kamis hingga Jumat ini. Kebijakan itu diambil menyusul masih buruknya kualitas udara di wilayah tersebut. Reporter Nofri melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara terhitung Kamis hingga Jumat ini. Perpanjangan tersebut menyikapi perkembangan kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya yang berfluktuasi dari kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat dengan angka 101 hingga 200 yang berpotensi membahayakan kesehatan anak peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Padang Panjang, proses belajar mengajar pada PAUD dan TK, baik negeri maupun swasta, diliburkan sepenuhnya, dan dihimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri, di rumah, di bawah pengawasan orang tua, dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara daring. Nasrul menjelaskan untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Kota Padang Panjang, yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat baik negeri maupun swasta, pengalian PTM menjadi PJJ atau BDR secara daring terstruktur menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, SLB sederajat, baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Provinsi Sumatera Barat.
4: Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi juga guru-guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pula keluar tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
3: Nasrul menambahkan panduan tugas dan kewajiban pendidik, peserta didik, serta orang tua atau wali murid tetap mengikuti surat edaran sebelumnya. Kebijakan tersebut akan berakhir jika kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang sudah berada pada kategori ISPU, sedang dengan angka 51 hingga 152. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau tetap terjaga mengatasi abrasi. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur.
2: Kami penjualan rumah sementara untuk pengiriman ke Malaysia, namun sekarang Pak Bagus, terima kasih banyak, kami sudah bisa ekspor ke Malaysia. Kami sudah tanda tangan kontrak dengan buyer dari Singapura dan dari Malaysia, kemudian kita insya Allah di tanggal 20 nanti pengiriman 26 ton awal-awal ke China.
1: Sani berharap potensi tersebut dapat terus dukungan pemerintah dan TNI Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Ia menilai pengembangan usaha arang tempurung kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ekonomi Desa Bantan Timur mampu terdongkrak dengan tangan dingin Kades Sani, di mana 45% warganya merupakan warga komunitas adat terpencil atau KAT.
3: Perkembangannya luar biasa, khususnya di Desa Bantan Timur. Dengan 45% komunitas adat terpencil, ternyata bisa melompat ekonominya. Desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya lepon dia cukai tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah dan akhirnya berhasil akan ekspor ke China tepuk tangan.
1: Diharapkan Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026, salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda tempat kegiatan lomba. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
5: Saya sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk terselenggaranya kegiatan ini.
4: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan menyenangkan dan sangat menantang.
6: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak semanas ini merasakan cuaca di Bengkalis lumayan kaget ya, panas ya, apalagi udaranya mungkin enggak yang sejuk tapi juga anginnya tuh angin panas, jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
4: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
7: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
8: Untuk Pulau Midai, untuk mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, agak tebal hari ini. Ya sedang ini kami sedang pembagian masker di posisi di begitu gerbang desa Air Kumpai ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR, jadi tadi SMA ini mungkin sudah masuk, tapi sudah dipulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sepatutnya ke SMA bagikan masker.
7: Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai Hasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
9: Kecamatan di Pulau Midai lah, khususnya memang kabut asap begitu tebal, jadi kami kecamatan lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan camat.
7: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Natuna diimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan disampaikan Analia Widi.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita selanjutnya ke RRI Batam. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, Kota Batam resmi meluncurkan Bulan Dana tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong masyarakat sekaligus mendukung berbagai aksi kemanusiaan PMI. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
13: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam resmi meluncurkan kegiatan Bulan Dana tahun 2026, Kamis 17 September 2026 kemarin. Peluncuran berlangsung di aula lantai 3 gedung PMI Kota Batam bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemko Batam sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Nurzali, yang mewakili Wali Kota Batam, Mamsah Karahmat, mengatakan Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan pengumpulan uang, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat.
14: Bulan Dana adalah sekadar kegiatan pengumpulan uang, tapi juga merupakan sebuah gerakan bersama-sama untuk merawat semangat gotong royong kita bersama dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat kita, yang mana setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat akan sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang mana kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
13: Nurzali mengajak masyarakat Kota Batam untuk turut menyukseskan Bulan Dana PMI 2026 sehingga target penggalangan dana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Batam, Asmin Batros, mengatakan dukungan masyarakat yang dihimpun PMI tidak hanya digunakan untuk operasional organisasi, tetapi juga dapat diteruskan sebagai bantuan bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. Salah satunya, PMI Batam menyalurkan donasi masyarakat ke Kabupaten Gayolues Aceh. Donasi sebesar Rp94.240.900 disalurkan ke Desa Agusen, Kecamatan Belang, Kejeren, sementara Rp63 juta lainnya disalurkan ke Desa Rikep, Kecamatan Dapun, Gelang.
15: PMI Batam tidak hanya mengurusi soal pelayanan dana dan juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, tapi kami juga sesuai dengan arahan Ibu, ketitipan meneruskan donasi bantuan dari masyarakat Batam, baik perusahaan, kepada daerah yang membutuhkan. Jadi PMI bukan cuma menghimpun dana untuk operasional PMI, tapi juga meneruskan donasi-donasi masyarakat kepada daerah bencana.
13: Selain launching Bulan Dana, kegiatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Batam juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, hingga 30 tahun. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemberian ambulans gratis dari PT Sumitomo Wiring System Batam kepada PMI Kota Batam. Melalui Bulan Dana 2026, PMI Batam berharap dukungan masyarakat dapat terus memperkuat berbagai pelayanan sosial dan aksi kemanusiaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermuzaki melaporkan.
0: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya Indeks Daya Saing Investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
16: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
17: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat. Sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat Ahmad Ma'ruf Maulana menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
16: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik, dan harapan kita pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya, tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa terrealisasi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
17: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
16: Daya saing kita tahun 2024, kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48, kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya daya saing, itu mempengaruhi sekali. Tapi kami, para teman-teman, melakukan sebuah terobosan-terobosan, masuk ke kawasan industri, ya sudah, tidak perlu lagi melakukan perizinan, kami yang nanggung. Nah ini yang perlu kita harus melakukan sebuah terobosan, pengawalan tim yang baik dan bisa cepat realisasi.
17: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Berikut dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah berbeda sehingga penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau. Erisman menjelaskan sekolah di daerah yang kualitas udaranya masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, jika pemerintah kabupaten kota menetapkan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara tidak sehat, sekolah SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut juga harus mengikuti kebijakan itu. Erisman meminta kepala sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing. Erisman juga mengingatkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.
2: Kita tuh dalam edaran gubernur itu sudah sangat jelas poinnya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, silakan mengikuti kebijakan kota-kota masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kota-kotanya ikut PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap muka. Itu aja. Jadi kepala sekolahnya harus namanya mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menuturkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti regulasi pemerintah Kota Pekanbaru yang disinergikan dengan surat edaran Gubernur Riau. Menurut Beni, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran wali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran melalui sejumlah platform daring seperti Google Meet, Zoom, dan Google Classroom hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ sama Negeri 8 kita tidak ada kendala, Mbak Femi, yang sesuai dengan aturan regulasi yang keluar dari pemerintah kota, kita kan sinergi berdasarkan edaran gubernur, melihat kondisi cuaca berdasarkan pemerintah Kota Pekanbaru, pelaksanaan PJJ dari 16 sampai 18 kita sudah terjadwal sebelumnya pelaksanaan PJJ tersebut. Tidak ada yang ketinggalan, karena guru juga memantau. Guru juga aktif mengirim hasil pembelajaran mereka sebagai wujud pertanggungjawaban guru di rumah pelaksanaan PJJ di sekolah.
1: Beni menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Senin pekan depan pihaknya masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait kemungkinan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tetap menerapkan PJJ. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 Sabtu sore. Selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
6: Untuk persiapan kami sudah kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita, dan pasti kita akan baik dan kemudian harus berhubungan mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
4: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis atau TB digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat mengunjungi langsung screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung atau Kota Padang pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Dodi Stio.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dodi Stio melaporkan.
0: Penginputan data capaian Kabupaten Kota Sehat KKS Kota Padang tahun 2026 ke aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas terus dipercepat. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, pengampu, dan kecamatan di Kota Padang diminta melengkapi data dukung sebelum batas akhir penginputan pada 30 September 2026. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, data yang dihimpun mencakup capaian masing-masing tatanan perangkat daerah untuk tahun 2025 dan 2026. Kelengkapan data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses verifikasi penilaian kota sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sri Kurniayati mengungkapkan, untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi dilakukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026. Setelah itu, tim pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.
11: Bahwa ada penilaian kota sehat tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan tahun ini. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti begitu penilaian nasional kabupaten kota sudah siap.
10: Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukayah Anwar meminta seluruh OPD pengampu menyelesaikan penyampaian data sesuai tenggat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penginputan diperlukan agar seluruh data yang menjadi persyaratan penilaian dapat diproses sesuai tahapan.
11: Persiapan penilaian kota sehat ini adalah di tahun ganjil ya, jadi 2 tahun sekali. Datanya itu yang kita ambil adalah data dari OPD. Kebetulan verifikasinya nanti kan 2027. Jadi data yang diambil adalah data 2025 dan 2026. Dan kebetulan data ini setiap tahun kita verifikasi oleh pemerintah provinsi dulu sebelum dikirim ke pusat. Dan kita sudah lakukan 2 kali memanggil Kipersen, namanya kita buat Kipersen. Kipersen ini adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan data dari dinas terkait kepada Forum Kota Sehat.
10: Ketua FKS Kota Padang Rukayah Anwar menambahkan, jika lolos verifikasi tingkat provinsi, dokumen Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional pada April 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi Wali Kota Padang dan evaluasi lapangan oleh tim nasional yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.

0: berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja tadi menyimak berita Korwil 15 Pedang Prabu ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pendengar. Dan di sore ini pendengar, Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Tetap temani sore Anda pendengar bersama kami, karena masih ada lagu-lagu pilihan yang masih menemani aktivitas Anda. Ya pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan atau pulang dari aktivitasnya, semoga perjalanan Anda lancar ya, dan selamat sampai tujuan. Dan tetap berhati-hati di jalan, dan jangan lupa utamakan keselamatan.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Improve.
4: Mana sih? Benar.
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat

dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama kami ya. Untuk berita daerah sore hari ini, informasinya masih kita nantikan pendengar, dan sambil menunggu, tetap temani sore Anda bersama kami dengan lagu-lagu pilihan.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gua Mala, gua Bugis Cirebon, gua cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Salah, tahu dong, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang.

Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Satpol PP sisir 4 salon kecantikan. Berikutnya, kontes kapal Indonesia 2026 resmi ditutup Sekda Bengkalis. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin, langsung dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol PP Kabupaten Bengkalis Darmansyah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan Srikandi Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik dan pekerja salon. Petugas menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Izin usahanya. Jadi makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Trantibum dan PPD turun dalam untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
3: Ada berapa tempat di GG?
1: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
4: Apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
1: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, kontes kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
6: Bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu, kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati. Karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala. Tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik.
5: Ersan juga mengatakan Bengkalis bangga dan terhormat dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Menurutnya, sebagai daerah pesisir, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, ruang inovasi, dan bagian penting dari masa depan generasi muda. Bengkalis siap menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia. Dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar, kontes kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operated Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise ERC diraih Universitas Diponegoro dan Fanres VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ELC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara pendengar, belajar dari kekalahan pada kompetisi tahun lalu, tim Autonomous Surface Vessel ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
7: Tim Autonomous Surface Vessel atau ASV Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Keberhasilan ini menjadi hasil evaluasi tim setelah mengalami kekalahan pada kategori ASV di KKI 2025. Ketua tim ASV ITS Kevin mengatakan pengalaman dari kompetisi tahun lalu menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa kapal dan persiapan tim. Salah satu perubahan dilakukan pada desain kapal dengan membuat lebarnya lebih pendek namun lambung kapal lebih panjang sehingga kapal dapat bernavigasi lebih halus dan cepat. Pada babak final, tim ITS harus menyelesaikan 3 misi utama dengan waktu 10 menit. Misi tersebut meliputi menyusuri 10 buaya merah dan hijau menggunakan kapal otomatis, melakukan pemotretan atas dan bawah air, serta melakukan docking atau parkir di area yang telah ditentukan.
8: Dengan desain kapal kami yang baru ini, kapal kami bisa melakukan navigasi di rintangan dengan lebih halus, dikarenakan panjang kapal yang lebih panjang membuat kapal kami ini lebih mudah untuk melakukan navigasi.
7: Kevin menyebut secara teknologi kapal yang digunakan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tim melakukan latihan secara maksimal selama sekitar 1,5 bulan menjelang kompetisi. Hasilnya, tim Barunastra ITS berhasil menyelesaikan seluruh misi final dengan baik dan meraih posisi pertama kategori ASB. Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian ITS sebagai juara umum KKI 2026 sekaligus mencatatkan hat-trick setelah sebelumnya meraih juara umum pada 2024 dan 2025. KKI 2026 ditutup pada Kamis 17 September 2026 malam di lapangan Tugu Bengkalis dengan mempertemukan mahasiswa dan ofisial dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng Insinyur Johnny Caster menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbeng. Dalam kunjungan tersebut, Dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbeng. Johnny Caster mengatakan prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
9: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat kepada Dan Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Tentu jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
5: Dalam kesempatan yang sama, Dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan Dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku. Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Menurut Abel Iqbal, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Pihaknya juga akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
10: Terkait masa El Nino ini, kita kan sudah selama ini ada pengalaman juga terhadap kekeringan di waduk. Jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya. Sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Tengku Syahrial Al-Sahab mengatakan, kondisi menghadapi El Nino telah menjadi pembahasan bersama secara nasional oleh Perumda atau PDAM di berbagai daerah. Menurutnya, imbauan penghematan air kepada pelanggan merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis tetap terjaga.
11: Salah satu tanggapan kita kemarin, kita akan menyebarluaskan informasi terkait hemat air. Itu sudah kita buat spanduknya, Pak. Spanduknya nanti kita khusus untuk Bengkalis, karena Bengkalis ini kan sumber dan bangku yang terbatas.
1: Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan keran air tidak terbuka ketika sedang digunakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, menjalankan usaha selama 4 tahun, Iis pedagang ayam masih terus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski penjualan terkadang ramai dan sepi, usaha tersebut tetap dijalankannya. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
12: Iis telah menjalankan usaha penjualan ayam selama 4 tahun. Hingga saat ini, usaha tersebut masih terus dijalankannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayam yang dijual Iis dibanderol dengan harga Rp7.000 per potong. Dalam sehari, ia rata-rata menjual sekitar 30 ekor ayam kepada pembeli. Dari hasil penjualan, Iis mengatakan pendapatan bersih yang diperoleh tidak dihitung secara rinci setiap hari. Namun, hasil usaha tersebut masih mencukupi kebutuhan bulanan dapat disisikan untuk menabung setelah mengurangi biaya pengeluaran.
13: Paling-paling tak nampak lah kalau itu per hari, kalau per bulan mungkin nampak. Biasalah, ada pasang surutnya. Jadi kadang sepi, kadang ramai.
12: Menurut Iis, salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya adalah penjualan yang mengalami pasang surut. Terkadang jumlah pembeli meningkat, namun pada waktu lain penjualan mengalami kesepian. Meski demikian, Iis tetap berusaha mempertahankan usaha penjualan ayam yang telah dijalankannya selama 4 tahun. Ia berharap usahanya dapat terus maju dan berkembang di masa depan. Kontributor Umi Alfaiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Jumat 18 September 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store.
5: Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Let's start.

selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.

0: harus dengan baik orang sehingga lupa pada akhir. Cepatlah kesalahan orang, penuhkan kesalahan.
1: Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada sifat ini di dalam diri kita. Jaga aib orang, maka Allah akan menjaga aib kita. Man satara musliman satarahumahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, qaswatul qulub, keras hati. Terkadang keras hati lebih keras dibandingkan batu karang. Tak menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Apa penyebab kerasnya hati? Menurut Qadi Al-Fudail ada tiga. Yang pertama, makan. Tak ada yang salah dengan makan, karena makan adalah kebutuhan. Tetapi terlalu banyak makan, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, tidur. Tak ada yang salah dengan tidur, karena tidur adalah nikmat. Tetapi terlalu banyak tidur, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, bicara. Tak ada yang salah dengan bicara, karena bicara adalah komunikasi. Tetapi terlalu banyak bicara, ini yang menyebabkan kerasnya hati. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia sehingga ia terus memfokuskan diri untuk mencukupkannya, bahkan sampai takut kehilangan dunianya. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW yang disebut sebagai penyakit al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dia dengan dunia sehingga dia takut akan mati. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apapun tanpa takut dosa. Ia takkan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikerjakannya, ia bisa melakukan pembenaran atasnya. Yang kelima, tulul amal, terlalu panjang angan-angan dan terlalu banyak keinginan. Merasa hidup masih lama di atas dunia, sehingga enggan untuk bertaubat. Pesan Imam Hasan Al-Basri, ma'atola abdul amal illa asa'al amal. Tidaklah seorang hamba memanjangkan

angan-angannya kecuali itu memperburuk amal perbuatannya. Yang keenam, zulmun la yantahi, kezaliman yang berketerusan. Perbuatan maksiat biasanya membuat candu sehingga sulit untuk ditinggalkan. Di satu sisi dia beramal, di sisi lainnya ia tidak berhenti melakukan dosa. Hati-hati, perbuatan inilah yang dapat merusak amal kebaikan yang telah dilakukan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang mesti harus kita perhatikan, 6 perkara perusak amal yang bisa merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk tidak masuk di antara 6 perkara tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Ijhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya, riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja. Pertama, gak punya dolar. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita, ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang, ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2:242.
2: Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori. Tapi untuk lepas dari dunia ini, yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin. Dengar itu kisah ibu-ibu itu yang suaminya habis haji atau habis lebaran plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya, saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama, merasakan. Oh, ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah enggak ada sisanya di hati. Mau minta maaf, enggak usah minta maaf. Bagus. Jung atuh bisa ek nikah deui mah nikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang, nyari dewek karitu. Tenanaon saya masih istri, tapi saya enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
2: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih, itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu, dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya, itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah, itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih.
3: Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28.
1: Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashyan wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
3: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
3: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
2: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.

0: mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya

0: bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
4: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
3: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
5: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
3: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
7: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
6: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
8: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekan masda provinsi, kabupaten kota, umum dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
7: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
10: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
9: Bupati Lamongan Hidayat Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
11: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
9: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
13: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
12: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5M ya.
13: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
14: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
13: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi.

0: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
1: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita, dan pasti kita akan baik. Dan kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan bisa.
0: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh, ya bang. Sungguh.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

RRI. Canta Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kak, aku pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Enggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Enggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak enggak rela, juga enggak apa-apa. Aku juga enggak maksa. Emang kakak tuh enggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku enggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak,

0: apa ya? Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
0: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
0: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya, nanti malah kamu yang sakit. Oh ya Maya, memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
0: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu, sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak, banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik. Dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya. Terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ini kamu.
1: Din, jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu, Nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu itu jadi gak paham.

0: seneng, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani, aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: Maya, kemana adikmu semalaman? Kok nggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasian dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana ibu nggak marah? Kelakuannya itu yang bikin ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi ibu ini harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, ibu ingin Dina itu seperti kamu, nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, nak, tapi ibu sedih sekali, nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus-menerus menyalahkan ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk ibu.
2: Makasih ya, nak. Kamu memang anak yang baik untuk ibu.
1: Iya, Bu. Sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok nggak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpennya? Atau... Ah, aku tahu. Pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja, ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu, sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu? Bawa mobil lagi. Aduh, Dina, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok seperti ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Hei, cepat. Ini tolong nih anak kecil ini nih. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa mbaknya nggak sadar kalau tadi mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing, kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya ngonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya meminum sesuatu, obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya nggak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya nggak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya nggak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi mbaknya nggak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya nggak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: apa yang terjadi, Nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, Ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, Kakak sangat menyesal. Kenapa Kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah, Kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya Kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya, Nak. Ibu juga sayang banget sama kamu, Nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau Ibu memang sayang sama Dina, kenapa Ibu selalu membedakan antara Dina dengan Kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, Nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, Nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan Ibu. Dina jelek, Dina gendut, Dina tidak punya sesuatu yang bisa Ibu banggakan. Semenjak Ayah meninggal, perhatian Ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu Ibu anggap kalian itu adalah anak-anak Ibu yang baik, Nak.
3: Benar, Din, apa yang Ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, Kakak dan Ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, Nak, Ibu berjanji Ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina. Kakak juga janji bahwa Kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya, Kak. Maafkan Dina ya, Bu. Dina sudah banyak menyusahkan Ibu dan Kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya, Nak. Ibu juga berdoa semoga kamu kuat melewati cobaan ini dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Maya.
4: Demikian tadi drama radio dengan judul Dina, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen

0: Ketamakan dan keserakahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: Anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Eh Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Ne, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri Pak Ne, kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah, relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan, peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Iya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu.
0: Iya.
1: Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anakku itu.

0: toloyo. Ya bener, mosok bohong. Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini Kang, sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini Kang.
0: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
1: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3, kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak kan?
0: Maksudmu?
1: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres. Uang datang sendiri nanti.
0: Kan? Iya, iya.
1: Percaya kan?
0: Iya, iya. Iya, iya juga. Iya, Sin. Modal cepat balik.
1: Iya.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Ben Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Le. Terpesona melihat Le Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Le. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Le Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Le. Le Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah apa? Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Le Kamto. Kagum saya sama Le Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Wah.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya, itu yang membuat saya semakin kagum sama Le Kamto.
0: Alah.
1: Justru saya heran, kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Le Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Le Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang. Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Le Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, si Man yang tuli gak bisa mendengar kentongan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi. Bingung ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Le.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka kan, ciloko kan, kan.
1: Ada apa Kang Marsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini kan, anak sampean memang stres. Lu ketularan gendeng kan, gila.
1: Kang Marsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu. Datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengo di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengo di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Me, besok saja ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Me, ini hujan deras. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air kelirang itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang Bandi, tanah pereng bergerak, Kang.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.

kanal inspirasi. Sampai

0: Saya terima nikah dan kawinnya Murniati binti Muhammad Amran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala.
1: Sah?

Murni. Oh, Murni. Murni. Di mana itu anak? Dia bilang kasih bangun, Kak. Jam 6. Di mana semua ini bajunya di lemari? Surat apa ini? Astagfirullah. Murni. Murni. Tinggal sekali kuna. Astagfirullah.

0: Sebenarnya kenapa ini mamaku? Mana itu Murni?
1: Begini nak, nanti kita bicarakan setelah sehat mamamu.
0: Apakah yang kita sembunyikan ini, Om? Saya cuma mau tahu di mana itu Murni, karena saya sudah telepon berkali-kali tidak mau dia jawab teleponku.
1: Mungkin sibuk sama tugas kuliahnya nak.
0: Bohong Ki Om, pasti Murni yang bikin mamaku sampai pingsan begini toh. Awas mami itu nanti anak kalau dia datang.
1: Bagaimana bicaraku bicara sama Arfan ini?
0: Om, kalau Murni sampai macam-macam, badiku yang akan bicara.
1: Istighfar ku Arfan, kau itu sedikit-sedikit badimu yang kuandalkan.
0: Kalau begitu saya minta kita jujur Om, kemana Murni adekku?
1: Nanti mamamu yang jelaskan nak. Pulang aku dulu, nanti saya yang jaga mamamu di sini.
0: Ada apa sebenarnya dengan Murni? Saya yang harus cari tahu sendiri kalau begini. Iya Pak Om, pulang mah dulu di.
1: Iya nak.
2: Daeng Sam. Daeng.
1: Alhamdulillah. Sadar mau Dek.
2: Sebenarnya dari tadi mak itu dengar Ki bicara sama Arfan, Daeng. Tapi bagaimana caraku, Dek? Sampaikan Ki sama kakaknya tentang Murni, Daeng. Saya yakin Arfan marah besar kalau dia tahu tentang adiknya.
1: Harus kecepat kasih tahu Arfan tentang Murni deh.
2: Iya.
1: Sambil kita cari tahu juga di mana keberadaannya Murni sekarang.
2: Iya, tapi di mana mau dicari, Daeng?
1: Sudah mi kau hubungi semua temannya. Rina. Dia kan Rina ini yang paling dekat sama Murni.
2: Iya, Daeng. Sudah mi Daeng. Rina juga tidak tahu kini mana Murni. Tapi Daeng menyesal sekali kak. Tidak setujui hubungannya dengan itu laki-laki. Saya pikir dia cuma ancam kak. Tapi ternyata tidak kusangka senekat itu Murni Daeng.
1: Sudah Mi. Kita berusaha saja cari Murni secepatnya. Takutnya kalau betul Murni sinariang sama pacarnya, hukum adat yang akan berlaku untuk dia.
2: Daeng, tolong kakku dong. Daeng, jangan sampai Murni bernasib sama dengan Deng Kanang. Kita ingat itu Daeng 20 tahun yang lalu.
1: Sudah Mi, jangan berpikir negatif. Insya Allah Murni bisa cepat sadari kalau tindakannya itu salah deh.
2: Semoga Daeng.
1: Iya.
0: Kemana ini anak? Awas kau namun nih, kalau kau bikin malu keluarga ta, saya tidak akan ampuni kau. Tetap minta maaf kak, saya sudah gagal bimbing adikku Murni. Minta maaf kak.

0: Apa Murni?
1: Apa?
0: Kenapa muka itu Murni? Tiap hari mam, aku mau nangis kuliah.
1: Muka pulang Umar. Rindu sama mamaku.
0: Mau kau pulang baik? Baru begitu kondisimu Murni. Kira-kira yakin jika itu kalau kakakmu mau terima Ki?
1: Menyesalkan tinggalkan rumahku Umar. Mau gak pulang?
0: Nah itu bisa ku bilang dari awal Murni. Lebih baik kita jujur. Kalau kamu itu sudah hamil.
1: Seandainya berani kau bicara sama Karpan, pasti tidak nekat ikuti mauta.
0: Jam mau kau sesali semuanya Murni. Nah kau kira ini saya tidak ketakutan juga?
1: Jadi bagaimana Mi Umar? Ayo Mi pulang baik di orang tuaku. Tidak bisa matahan rinduku sama mamaku. 5 bulan begini sudah riang. Nah 5 bulan begini.
0: Iya, tapi siap juga toh dengan konsekuensinya kalau kita pulang baik.
1: Biar Mi Umar, biar Mi. Itu resiko tak berdua. Ayo Mi pulang. Ada dihantui karena saya bersalah sejak kita selarian. Tidak pernah Mi tenang hatinku. Tersiksa sekali kau Umar.
0: Ya Palek Murni. Ayo Mi kita pulang baik. Telepon muka dulu makmu.
1: Serius Ki? Deh Alhamdulillah. Makasih nah sayang.
0: Sebenarnya saya takut sekali pulang baik. Saya belum siap menghadapi keluarganya Murni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Murni.
1: Mama.
0: Murni. Murni. Di mana Murni?
1: Mama gak pulang, Ma. Mama pulang, Ma. Mama pulang, Ma. Besok mau gak pulang baik sama suamiku, Ma. Kita terima kan kodam, Ma.
0: Pulang, Ma. Pulang,
2: Ma. Murni tuh, Ma. Murni, sini. Sini tuh, apa, Ma? Halo?
3: Halo? Ma, sudah. Berhenti bikin menangis.
4: Mau pulang baik Murni, nak. Terima mi kodong Arfan, adekmu. Terima mi kembali, nak.
5: Bagaimana, Dek? Ada mi kabar dari Murni?
4: Iya, Daeng, ada mi. Mau pulang baik besok. Daeng. Tolong Kak Dendi. Kita mau yang jemput ki besok Murni sama suaminya.
5: Iya. Saya mi yang jemput besok. Arfan, tolong tahan-tahan ke emosimu, nah. Perbuatannya dekmu salah. Tapi lebih salah lagi kalau kita tidak maafkan ki dan juga Om Mohon. Besok kau yang terima adekmu di sini.
3: Nanti dilihat, Kio.

0: Ini mi upaya terakhir, Tana.
1: Iya, Om.
0: Berbulan-bulan saya usahakan supaya bisa kubayar Mbak Haji.
1: Iya, Om.
0: Semoga setelah ini kalian berdua bisa diterima dengan baik sama keluarga.
1: Oh, Om. Om. Banyaknya orang, Om. Takut kau, Om. Umar.
0: Cepat.
1: Umar.
0: Cepat pakai itu sarung. Karena kau tahu itu menjadi anak tadi sini. Kalau ada orang bikin siri, bikin siri keluarganya itu siapa yang biasanya.
2: Biar bisa yang dimasak, Om. Kasihan Murni. Kasihan Kiong. Lagihan 7 bulan ki itu karena.
0: Iya, mudah-mudahan mereka tidak berhutang. Ayo turun aku. Turun aku, turun aku. Turun aku.
3: Empat, turun.
4: Kenapa kau berani pulang, Murni? Kita semua sudah anggap kau mati, nah? Kau kira dengan minta maaf bisa hilang sirinya keluarga tak? Murni, lebih baik kau mati sama ini laki-laki.
0: Arvan, Arvan, sudah benar, sudah benar Arvan, sudah mau.
1: Maafkan kakak Arvan, maafkan kak.
5: Iya, maafkan,
1: maafkan kakak Arvan.
4: Tidak, Ma, tidak mentang. Mereka berdua harus mati, pantas mati. Kita harus pertahankan si Rita, Ma. Lebih baik mati daripada si Rita, Ma. Martabat, harga di Rita yang hilang, Ma. Tidak mentol.
1: Mama.

dan dibunuh oleh pihak keluarga demi menegakkan budaya Siri. Siri ji nani mantang atalasa rilinoa. Punatena musiri nu matemako kania kangami angakna olo-oloka. Hanya karena malulah kita hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak lagi berarti dan berharga. Falsafah inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Indonesia.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
6: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
7: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo,

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kerja itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Di?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000. Kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
2: Bertambah ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Di melayani pelanggan?
1: Iya, kalau di pantai memang kewalahan. Kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan? Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Biasa, ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

0: sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini 19 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

وَلُمْ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat, yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang

0: Ya, saudara pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini, karena berikutnya kita akan simak program Mutiara Pagi disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum everyone, this is Brother Mahazain.

program Mutiara Pagi terkait dengan sikap mahmudah bagi orang beriman, ya. Baik, segera kita dengarkan Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah

Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap makmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini

beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Ana, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita, di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa.

karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni, tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat, masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, orang bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmudah. Mahmudah itu sekali lagi artinya sifat, sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan, kesimpulan, yaitu sikap mahmudah ini hanya bagi orang beriman. Mahmudah sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Adalah dua, pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmudah, akan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya, akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmudah ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya.

Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita.

0: tempat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar demikian tadi telah kita simak bersama Mutiara Pagi dengan judul tausiah yang tadi kembali kita dengarkan dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Haji Hasyim SPDI MA. Semoga kiranya apa yang tadi telah kita simak pendengarnya menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Pagi, kini telah menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan selain Mutiara Pagi, kami nanti juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, kita akan update beberapa informasi, kami akan rangkum dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, ya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru tentunya. Namun pendengar, sebelum kita bersama dalam Warta Riau Pagi untuk menyimak informasi-informasi terkini di kesempatan ini, kembali akan kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu Islami terlebih dahulu, ya, menemani segala aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Ya, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini karena kini sudah tiba waktunya. Ya, kita akan segera mengupdate informasi-informasi terkini. Pagi ini kami akan hadirkan informasi dalam Warta Riau pagi yang sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: dari tanggal 1 sampai dengan 1 September sampai dengan 16 September itu sekitar 14 ribuan. Nah, memang akumulasi data ini mulai dari tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 16 September ini. Nah, kalau kita akumulasikan lebih kurang itu 16 ribuan. Tetapi
1: gajah Sumatera jantan bernama Diego berusia 17

berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat terjadinya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam 2 pekan terakhir. Ada sebanyak 11.370 orang yang disebabkan kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan September, hampir 5.000 warga Pekanbaru terserang ISPA akibat karhutla. Ya, saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Intragir FM, Suara Lima Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kita akan simak informasi dalam laporan reporter Femi Astiofani melaporkan terkait dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat terjadinya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam 2 pekan terakhir. Ya, ada sebanyak 11.370 orang yang disebabkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
1: Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari Provinsi Riau maupun provinsi lainnya menyebabkan terjadinya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir jumlah kasus ISPA di Riau sebanyak 11.370 orang. Zulkifli menuturkan meski terjadi lonjakan kasus ISPA namun penanganan terhadap penderita dapat maksimal dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Zulkifli menuturkan guna menekan dampak buruk ledakan ISPA, Dinas Kesehatan mengklaim terus menggalakkan pembagian masker gratis dan kampanye edukasi kesehatan ke masyarakat, khususnya di tingkat provinsi. Dan Dinas Kesehatan juga mendirikan tenda posko darurat yang dilengkapi rumah oksigen dan tempat tidur medis guna penanganan kritis.
2: Dari tanggal 1 sampai dengan 1 September sampai dengan 16 September itu sekitar 14 ribuan. Nah, memang akumulasi data ini mulai dari tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 16 September ini. Nah, kalau kita akumulasikan lebih kurang itu 16 ribuan. Tetapi grafiknya yang cukup tajam itu naiknya adalah di bulan September ini. Ya, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 ini itu sudah tercatat sekitar 16 ribu. Nah, dan didominasi dari kelompok usia 19 sampai 59 tahun.
1: Sementara dokter spesialis paru yang juga merupakan sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Provinsi Riau Indra Yofi menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan jika harus atau terpaksa keluar rumah harus memakai masker karena kabut asap akibat karhutla sangat berbahaya untuk kesehatan.
3: Yang jelas masyarakat harus begitu keluar rumah, memang harus keluar rumah pakailah masker. Minimal masker bedah, tetapi masker standarnya adalah masker N95. Tetapi bila bisa menunda atau tidak perlu keluar rumah, sebaiknya jangan keluar rumah, terutama orang-orang yang rentan seperti bayi, anak-anak, remaja, kemudian orang tua, kemudian ibu hamil yang menyusui juga ya, kemudian orang-orang atau masyarakat yang sudah mempunyai sakit paru sebelumnya, sakit TB, sakit PPOK, sakit asma, sebaiknya hindari keluar rumah. Dalam waktu 2 minggu terakhir kami merawat begitu banyak pasien yang sebenarnya asmanya terkontrol atau PPOK-nya terkontrol. Sekarang kondisinya terpaksa kita rawat dan sampai ada yang ke ICU segala gitu.
1: Dokter Indra Yofi menegaskan di kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap pembakaran karhutla, masyarakat diingatkan untuk tidak beraktivitas dan berolahraga di luar ruangan. Karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan seperti terserang penyakit ISPA, iritasi mata, dan lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, saudara, hingga pertengahan September, hampir 5.000 warga Pekanbaru terserang ISPA akibat karhutla. Berikut informasi ini dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 5.587 kasus penyakit yang berkaitan dengan dampak buruk kualitas udara selama periode 24 Agustus hingga 17 September 2026 dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi yang paling dominan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, mengatakan data tersebut merupakan hasil pemantauan selama 23 hari yang diperbarui setiap pukul 12 siang.
5: Dari 5.587 tersebut, dominan memang ISPA ya, 4.987 kasus, kemudian pneumonia 36, kemudian asma 212, dan sisanya untuk penyakit lain itu sekitar sisanya lah berarti ya. Totalnya untuk ISPA ini mencapai 88,4% yang paling dominan ISPA. Ini kita unit pelapornya adalah dari 21 puskesmas dan 29 rumah sakit yang ada di Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Ilman, mengaku merasakan gangguan pernapasan selama kabut asap menyelimuti wilayah tersebut. Ia mengatakan sesak mulai dirasakan terutama menjelang malam ketika kondisi asap semakin pekat.
6: Nanti kalau udah mau malam tuh udah mulai sesak gitu.
7: Kalau udah pekat dia ya?
6: Iya.
7: Selain batu, apa yang rasakan, Bang, akibat apa?
6: Sesak aja.
7: Oh, sesak aja. Sudah berapa lama Abang rasakan yang sesak ini?
6: Sudah seminggu ini lah, Bang.
7: Apa harapannya, Bang, kepada pemerintah ini biar
6: paling bercepat apa ya lah bang, hilang kabut ya kan.
4: Ilman berharap pemerintah dapat segera mengatasi kondisi kabut asap agar kualitas udara kembali membaik. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menggunakan masker, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Hadapi tantangan global, Pemprov Riau perkuat kapasitas ASN melalui kolaborasi internasional, inovasi pembangunan, dan implementasi data-driven government. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan kapasitas ASN dalam menghadapi perkembangan global. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syaril Abdi, menyampaikan bahwa perubahan global menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi termasuk dalam mempersiapkan ASN dan instrumen pelayanan publik sehingga mampu bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
9: Mengikuti perkembangan dunia, mempersiapkan ASN, mempersiapkan instrumen untuk pelayanan publik, mempersiapkan tools kita untuk bekerja, hari ini kami melalui kolaborasi dengan beberapa OPD yang OPD pelayanan, kemudian OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita hari ini sudah menyiapkan bagaimana nanti kita bisa mengambil keputusan, baik gubernur ataupun siapapun stakeholder yang kemudian

0: nasional maupun internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah.
1: Pembangunan wilayah tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai perspektif internal daerah semata, tetapi juga perlu didukung oleh jejaring kerjasama, keterbukaan wawasan, inovasi, serta kemampuan membangun hubungan dan kolaborasi di tingkat nasional maupun di internasional. Dalam konteks tersebut, ASN dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan administratif semata, tetapi juga mampu memahami perkembangan global, melihat peluang kerjasama, serta menerjemahkan berbagai pengetahuan dan pengalaman internasional ke dalam konteks pembangunan daerah.
0: Pemerintah Provinsi Riau berharap dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan global saat ini. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan masa aksi yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa dan petani bersatu mendesak Satgas penerbitan kawasan hutan untuk memberantas mafia hutan di Riau.
3: Gerakan Mahasiswa dan Petani Bersatu, GMPB, Jumat sore menyatakan dukungan terhadap langkah PT Agrinas Palma Nusantara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam menangani persoalan penguasaan lahan kawasan hutan khususnya di wilayah Provinsi Riau. Pernyataan tersebut disampaikan Korlap GMPB Agil Gandiza dalam penyampaian sikap di hadapan pihak kepolisian, jajaran PT Agrinas Palma Nusantara, mahasiswa, petani, serta masyarakat yang hadir. Dalam pernyataan sikapnya, GMPB menyampaikan sejumlah tuntutan dan dukungan terkait langkah penanganan kawasan hutan.
4: Banyak tegak sikap dan sekaligus menyampaikan tuntutan kami. Yang pertama, kami gerakan mahasiswa petani bersatu mendukung penuh seluruh langkah tegas PT Agrinas Palma Nusantara dan Satgas TKH dalam melaksanakan tugas negara memberantas mafia tanah di kawasan hutan khususnya di wilayah Bumi Melayu. Yang kedua,
3: menanggapi dukungan tersebut, pihak PT Agrinas Palma Nusantara Regional Riau yang diwakili Jeffrey Tambusai menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Riau, mahasiswa, petani, pucuk suku dan batin yang telah memberikan dukungan terhadap pekerjaan Agrinas. Jeffrey mengajak masyarakat mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya berkaitan dengan upaya tersebut.
4: Ini akan bisa kita realisasikan dengan baik ya, sehingga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya di Riau. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan kepada adik-adik mahasiswa, para petani, seluruh rakyat Riau untuk mendukung kerja Agrinas. Ya, mari kita dukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor PT Agrinas Palma Nusantara, mahasiswa aksi membubarkan diri dengan tertib. Diharapkan aksi ini dapat membantu merealisasikan tujuan dari mahasiswa aksi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga. Ya, saudara, tim futsal SKO Riau berhasil menjadi juara Axis Nation Cup se-Sumatra di Medan, Sumatera Utara, dan berhak melaju ke tingkat nasional pada 31 Oktober mendatang. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Tim futsal Sekolah Khusus Olahraga atau SKO Riau berhasil meraih juara pada kejuaraan Axis Nation Cup se-Sumatra yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Prestasi ini mengantarkan SKO Riau mewakili Sumatera pada ajang tingkat nasional. Pelatih futsal SKO Riau, Farid Hidayat, mengatakan kompetisi se-Sumatra tersebut diikuti 4 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepri. Dari persaingan tersebut, tim Riau berhasil keluar sebagai juara dan berhak melaju ke babak nasional. Farid menyebutkan, ajang tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober mendatang. Pihaknya akan segera melakukan persiapan dan evaluasi agar penampilan tim lebih maksimal.
2: Juara 1 kemarin Sumatera, kesempatannya itu 4 dari Aceh, Sumut, Riau, sama Kepri. Itu hasil dari kompetisi di masing-masing provinsi. Karena dibagi dua, Sumatera North sama Sumut gitu.

0: yang di North kita juara, terus kita lanjut ke nasional. Kalau kemarin kita ada kendala sebenarnya, anak-anak belum maksimal kemarin tapi kalau yang di Sumatera. Karena kebiasaan di sini lapangannya kecil-kecil. Di sana kita dapat lapangan yang standar internasional, terus anak-anak penyesuaiannya agak lambat. Alhamdulillahnya kita masih dikasih lengkap. Jadi kalau untuk persiapan, berharapnya kita bisa kerjasama-sama di Fora buat pinjemin venue yang proper, venue yang memang betul-betul standar gitu, kayak OA atau kita masih ada waktu 1.5 bulan bakal kita maksimalkan.
1: Sementara itu, Kepala SKU Riau Asli mengapresiasi prestasi yang berhasil diraih tim futsal. Ia menilai hasil tersebut tidak lepas dari perjuangan tim di tengah persaingan yang cukup ketat.
2: Kalau itu luar biasa, boleh dikatakan nasional itu sulit untuk juara mereka. Banyak mudah-mudahan di tingkat nasional sepertinya juara lah.
1: Maslim berharap prestasi di tingkat se-Sumatera dapat menjadi modal bagi tim untuk tampil lebih baik di tingkat nasional dan membawa pulang hasil yang positif. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini ya. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat terjadinya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam 2 pekan terakhir. Sebanyak 11.370 orang yang disebabkan kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan September, hampir 5.000 warga Pekanbaru terserang ISPA akibat karhutlah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pekanbaru menyimak berita daerah pagi dan saat ini kembali di 90,7 MHz. Let's start.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021-521-0411 dan 0812-1212-3119. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 9. 1, 2, 1, 2, 3.

Ya, selamat pagi saudara pendengar, apa kabar? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di pagi ini pendengar, rintik-rintik hujan sudah turun sejak tadi ya. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa berkah, menyegarkan udara, dan semoga kabut asap di Bengkalis sedikit demi sedikit bisa berkurang ya. Ya, pendengar, kita tentu berharap kualitas udara semakin membaik ya, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih nyaman tentunya. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini di perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, karena kondisi jalan mungkin ya licin setelah hujan. Ya, pendengar, di hari ini akhir pekan sudah tiba ya. Ada yang mungkin menikmati waktu santai bersama keluarga, ada yang bersiap untuk berolahraga, dan mungkin ada juga yang tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Dan apapun kegiatan Anda di hari ini pendengar, semoga berjalan lancar dan menyenangkan ya. Ya, pendengar, kembali kami temani Anda di RRI Bengkalis ya, 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami karena lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana pagi dan akhir pekan Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita akan bersama-sama menyimak berita jaringan nasional bersama Pro3 Jakarta yang menghadirkan informasi dan kabar terbaru dari berbagai daerah dan nasional. Jadi pendengar, tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan.